0: kalau di distrik, kalau di Kampung Makini ada sekitar 68 anak, bayi balita.
1: Bayi balita, 68.
0: Iya. Iya.
1: Kemudian untuk posyandunya sendiri, apa saja rutinitas pemeriksaannya?
0: Sekarang kan karena ini kan sudah posyandu siklus hidup ya, atau ILP, integrasi layanan prima, kita mengadakan pelayanan semua usia, mulai dari 0 sampai lansia. Jadi nanti di situ ada penimbangan, pengukuran antropometri ya, mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, sama lingkar lengan, itu untuk anak balita. Sedangkan untuk dewasa dan lansia, nanti akan dilakukan pemeriksaan, ya seperti itu, antropometri juga, tinggi badan, lingkar perut, berat badan, sama lingkar lengan untuk khusus untuk ibu-ibu. Terus kemudian nanti ada akan dilakukan pemeriksaan malaria, terus pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat.
1: Warga sudah tahu jadwal posyandunya begitu, Bu Nining?
0: Iya. Sudah, itu jadwal tetap, seandainya ada perubahan nanti akan diinformasikan.
1: Ketika mereka membawa keluarga begitu untuk ke posyandu, apakah tetap semangat, antusias begitu mengikutinya?
0: Iya, tetap mereka antusias karena kan sekarang itu pelayanan di posyandu semua usia diperiksa. Jadi misalnya kalau ada yang bawa cucunya atau bawa anaknya, orang tuanya juga diperiksa. Semuanya wajib diperiksa.
1: Oke. Ada berapa tenaga dokter atau bidan atau suster begitu?
0: Kami di puskesmas kebetulan ada 2 dokter umum, 1 dokter gigi. Jadi kalau yang turun ke posyandu, dokter 1, bidan 2, sama perawat 3, sama petugas gizi 1.
1: Semuanya turun itu?
0: Iya,
1: ikut turun, ya.
0: Karena masing-masing punya, iya, masing-masing punya pekerjaan.
1: Oke. Ketika ada catatan begitu setelah posyandu, umumnya apa, Bu Nining?
0: Misalnya kalau kita menemukan, misalnya kalau anak macam anak bayi balita, misalnya kalau kita sudah kita timbang dan kita melakukan plotting di KMS dengan hasil pemeriksaannya, penimbangan antropometrinya, mungkin anak itu 2 bulan berturut-turut tidak naik berat badannya, atau dia berada di bawah garis merah, atau dia dimasukkan di gizi kurang atau gizi buruk, itu nanti kami akan merujuk ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah anak itu ada penyakit penyerta atau tidak, kenapa sampai anak ini tidak naik berat badannya, gitu.
1: Setelah diperiksa, kalau memang ada penyakit penyertanya, akan disembuhkan ya?
0: Iya, kami memberikan pengobatan dulu terhadap penyakit penyertanya. Terus kalau memang dia dikategorikan itu, nanti kita akan memasukkan mereka dalam daftar pemberian makanan tambahan berbasis lokal yang memang sudah merupakan program dari puskesmas.
1: Iya. Berbahan pangan lokal itu seperti apa, Bu Nining?
0: Itu kita kombinasi berpangan lokal itu yang mudah didapat ya, yang ada di sekitar daerah kami. Misalnya mungkin kalau beras ada ya kami pakai beras, kalau tidak ada jagung atau petatas atau keladi begitu. Terus disesuaikan juga dengan mungkin ikan, kalau di sini kan daerah pantai, jadi ikan yang ada, jadi mungkin itu yang kami kelola.
1: Oke, kalau untuk usia lanjut, Bu Nining?
0: Usia lanjut biasanya kami, yaitu kami turun sudah siap dengan farmasi juga. Oh ya, maaf ya, kalau kami turun ke posyandu ILP itu farmasi juga ikut. Jadi untuk usia lanjut langsung diberikan pengobatan di tempat. Gitu.
1: Umumnya
0: misalnya kalau asam uratnya, kalau asam misalnya asam urat, tensi gitu, itu kita memberikan obat. Kita mungkin langsung memberikan untuk 30 hari sampai kita posyandu berikutnya lagi gitu.
1: Oh, iya. Jadi warga juga bisa mengetahui status kesehatannya dengan rutin mendatangi posyandu ya.
0: Iya.
1: Tapi menurut Ibu Nining masih banyak yang belum datang.
0: Ya, sebagian besar sudah datang. Ada juga yang nggak datang mungkin karena ya itu maksudnya kan mereka juga mencari. Jadi kebanyakan
1: bekerja.
0: yang hadir itu ibu-ibu, iya, ibu-ibu, bapak-bapak, paling ya paling 30%, 40% lah kalau bapak-bapak.
1: Iya. Oke.
0: Ya.
1: Kemudian Ibu Nining, terkait kabut asap ini apakah berdampak juga pada aktivitas warga di sana dan berdampak pada kesehatannya?
0: Untuk sejauh ini, untuk berdampak untuk kesehatan, kayaknya belum terlalu mengkhawatirkan. Tapi tetap kami dari Puskesmas menganjurkan penggunaan masker dan tidak usah terlalu banyak aktivitas di luar rumah kalau memang tidak diperlukan.
1: Iya, termasuk juga menghindari kemungkinan sakit malaria ya, Ibu Nining.
0: Ya, dan kita juga dari kampung bekerja sama dengan puskesmas, kita menghimbau agar kebun atau ladang jangan dibakar.
1: Oke. Baik, Ibu Nining tadi menyebutkan 30% kurang lebih ya warga yang datang untuk mengikuti pemeriksaan di Posyandu. Ada himbauan untuk warga yang mendengarkan acara ini, barangkali mereka mengetahui jadwalnya bisa datang. Silakan.
0: Iya, oke, untuk warga, kebetulan hari ini kami di Makini, jadi mungkin bisa diingat kami turun ke Posyandu setiap tanggal 16 bulan berjalan. Di situ di Posyandu sekarang bukan hanya untuk pemeriksaan atau penimbangan bayi balita saja, sekarang sudah merupakan Posyandu siklus hidup. Jadi semua usia kami layani. Jadi nanti ada pemeriksaan tensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Jadi sebaiknya kita dengan hadirnya kita di Posyandu, kita bisa memantau kita punya kesehatan gitu. Ya.
1: Baik. Terima kasih sudah berbagi informasi, Bu Nining. Tetap semangat,
0: oke,
1: sehat selalu.
0: Ya,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Demikian pendengar bincang saya dengan Ibu Nining, salah satu petugas kesehatan atau tenaga kesehatan dari Puskesmas Legari ya. Saya dapat undangan pernikahan ini pendengar, ada yang ngantar. Adik saya si Ronald yang antar ya, wah, diantarkan undangan acara pernikahan resepsi. Ya, terima kasih yang sudah mengundang ini, Daniel dan Andrea. Oke, mantap. Kita sambung acara berikutnya pendengar, acara Halo RRI.
2: Selamat Pak, bayi Bapak dalam keadaan sehat.
3: Syukurlah, terima kasih dok. Tapi suaranya tadi kok sepertinya ada dua bayi.
2: Benar Pak, anak Bapak kembar. Kok Bapak sebelumnya tidak tahu? Tidak pernah di USG ya? Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu supaya menjaga anak-anaknya tumbuh sehat, bawalah anak-anaknya ke Posyandu, perhatikan asupan gizinya agar jangan sampai stunting.
3: Stunting apa tadi dok?
2: Stunting, badannya kerdil karena gizi buruk.
3: Oh.

0: mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Ya, mendengar di Halo RRI edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Masih bersama saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Ya, acara Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, seminggu atau sepekan itu 3 kali. Anda juga dapat berbagi kalau pagi mungkin enggak sempat. Agak-agak siang ya, pukul 9 ke atas begitu. 1 jam ya sampai jam 10 acaranya Halo RRI. Seperti biasa melalui telepon, kalau pas saya dinas boleh melalui telepon atau nomor HP saya. Ya, sementara untuk 22074 lagi ada kendala ya pendengar, tidak bisa dihubungi. Ada satu nomor studio lainnya yaitu 08135494419. 08135494419. Bung Stephen di Bandara Baru, selamat pagi Bung Stephen. Bung Stephen Simanjuntak, Horas ya. Bagaimana, ada informasi terbaru dari sana? Boleh disampaikan melalui WA, karena tadi saya dapatkan satu informasi dari warga yang ke Bandara Baru. Kabut asapnya masih cukup tebal ya pendengar. Jadi, tapi syukur karena aktivitas penerbangan masih berlangsung. Walaupun salah satu pesawat dari maskapai, salah satu maskapai itu sempat dialihkan ke bandara di Biak. Ya, menurut informasi yang beredar, ya karena kabut asap ya, jadi dia sementara menunggu di dia mendarat di Biak. Menunggu kabut asapnya berkurang, terus lanjut ke Bandara Nabire. Iya, apakah sudah segawat itu ya pendengar? Iya, seperti itu ya pendengar, jaga kesehatan. Walaupun tadi Ibu Nining di Puskesmas Legari menyebutkan belum terlalu berdampak pada kesehatan masyarakat di Legari, karena belum ada laporan terkait gangguan kesehatan yang diduga disebabkan oleh kabut asap ya. Tapi tetap untuk selalu berhati-hati, pakai masker ya, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika aktivitas itu tidak begitu penting. Jadi kalau Anda mau nongkrong-nongkrong gitu ya, itu kurangi mungkin di luar rumah, nongkrongnya di dalam saja ya, atau bisa di kedai yang tertutup ya, mengingat kabut asap pagi, kemudian siangnya dia agak berkurang, nanti sore dan jelang malam itu banyak lagi ya, dikhawatirkan terus menerus setiap menit, setiap jam, setiap hari kita menghirup asap, bisa mengganggu ya, mengganggu asap-asap polutan yang dibawa oleh angin terus terhirup oleh sistem pernapasan kita. Ya, informasi tentang kapal Gunung Dempo pendengar. Kapal Gunung Dempo hari ini menurut informasi agak tertunda ya. Ya, Gunung Dempo agak tertunda. Gunung Dempo akan berangkat dari Pelabuhan Jayapura. Itu rencananya pukul 6 pagi ya. Ya, rencananya pukul 6 pagi, tapi karena ada satu dan lain hal, kapal Gunung Dempo baru akan berangkat dari Pelabuhan Jayapura itu pukul 10 pagi ini. Jadi besok dia tiba itu mungkin juga mundur ya di Pelabuhan Nabire. Ini informasi tadi beberapa menit yang lalu dikirimkan ya. Jadi Anda perlu bergabung dengan banyak grup WA, grup WA supaya bisa tahu informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, disampaikan oleh warga, disampaikan oleh teman, disampaikan oleh mungkin saudara ya, beberapa informasi, salah satunya tentang informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal Pelni. Bisa juga kapal perintis, kapal apa, feri ya, supaya kita bisa mempersiapkan diri ketika akan bepergian ya. Oh, kapalnya hari ini masuk jam sekian ya. Oh, dia mundur karena satu dan lain hal, datangnya agak terlambat. Kemudian informasi cuaca dari BMKG Nabire juga kadang-kadang ada perubahan cuaca yang mendadak begitu, BMKG Nabire menyampaikannya terkait potensi angin kencang, kemudian hujan dan lain sebagainya. Itu adanya banyak di WA grup ya. Juga di saat-saat tertentu di siaran Pro 1 dan Pro 2 RRI Nabire. Ya, masih ada satu narasumber lagi pendengar nanti kurang lebih pukul 10 dari BMKG Nabire melalui stasiun meteorologinya terkait kondisi terkini hotspot atau titik panas ya di Papua Tengah.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
1: Ya, yang punya tugas menjalankan berbagai kewajibannya sebagai ASN, karyawan-karyawati di berbagai perusahaan atau usaha ya, baik di kota atau di pedesaan, selamat berkarya. Ya, menunaikan tugas sejak pagi hingga selesai, kadang ada yang lembur ya sampai malam. Ya, untuk kita sudah masuk ya di pekan kedua atau minggu kedua bulan ke-9 bulan September 2026. Ya, rasa-rasanya baru saja bulan September ya pendengar, tetapi sudah tanggal 16. Ya, masih di acara Halo RRI Pro 1 RRI Nabire dengan kami, saya Hari dan Erika dan kawan-kawan di teknik via telepon 0813-5494-419 atau di 0812-4896-40. Ya, sambil menanti atensi dari Anda pendengar, ada informasi, beberapa informasi yang ingin kami sampaikan tentang nilai tukar rupiah ya pendengar. Ini nilai tukar rupiah per hari, oh ini udah agak lama ya, hari Senin ini pendengar. Ya, sempat rupiah pada posisi 17.669 rupiah per dolar Amerika Serikat ya, turun 0,33% atau 58 poin ya. Untuk hari ini mungkin belum ada, tapi kalau kemarin ada mungkin ya, sudah rilis. Ya, harapannya Menteri Keuangan yang baru saja ini dapat meracik ya kondisi ekonomi Indonesia agar tetap berkembang ya, nilai investasi dan lain-lain ya. Ya, ada warga yang menyebutkan agak-agak sepi begitu ya, berjualan tidak ramai jualannya. Ya. Ini satu informasi dari rri.co.id tentang nilai tukar rupiah pada hari Senin tanggal 14 September. Ya, informasi lain pendengar tentang ya, ada beberapa informasi juga penting untuk diketahui. Ya, untuk pangan ya, ada 25 merek beras fortifikasi tidak sesuai label. Beras fortifikasi itu beras yang diperkaya begitu dengan vitamin ya. Jadi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan menarik sebanyak 25 merek beras fortifikasi. Produk beras tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi melintasi ratusan kilometer dari Kota Nabire ke sejumlah kabupaten di pedalaman sana. Kondisi topografi jalan yang berliuk-liuk ya, belum lagi ketika kabut asap atau kabut karena cuaca menyebabkan sopir harus lebih ekstra hati-hati. Belum ada pendengar? Ya, sudah pukul 9:40 waktu Indonesia Timur, masih di Halo RRI. Informasi dari warga petani pekan ini ya, mungkin mulai pekan ini atau pekan depan ya, kita sudah di pekan yang baru ya, minggu yang baru, ada informasi atau rencana saluran irigasi yang diperbaiki di SP1 Bumi Raya, mungkin sudah difungsikan ya saluran irigasi itu sehingga warga petani bisa bercocok tanam lagi padi. Karena sudah sekian lama kemarau, tidak berani tanam padi, kondisi sawah yang kering. Jadi banyak petani menunggu saluran irigasinya selesai diperbaiki, terus dialiri air, dan bisa disalurkan ke sawah-sawah. Debit airnya pasti kurang ya, tidak seperti pada musim hujan. Yang penting ada, bisa ditanami sawahnya. Baik, kita jeda lagi pendengar, ada selingan berikut kita dengarkan bersama.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami.

0: cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, pendengar, lagu dari Indonesian Voice, Rumah Kita judulnya. Ya, aktivitas warga di pagi ini jelang siang ya. Beberapa warga berbelanja dengan menyampaikannya di grup-grup WA. Aktivitas di pasar berjalan lancar. Ya, para pedagang melayani pelanggan dengan berbagai komoditas jualannya. Ada yang membeli ikan, ada yang bumbu dapur, ya, sayur-sayuran juga ada. Tapi untuk sayuran hijau ini masih terbatas ya, tidak kayak dulu masih banyak. Tidak banyak petani yang bisa panen karena kemarau. Ya, untuk kebutuhan air sehari-harinya saja terbatas, ditambah lagi kalau untuk menyiram tanaman sayurnya perlu air yang banyak sekali. Ya, karena terbatas air sehingga sejumlah tanaman sayurnya tidak bisa tumbuh subur, ada yang bahkan mengering ya. Jadi yang dipanen itu yang berhasil tumbuh baik ya. Dipilih-pilih juga karena mungkin saja ada yang tidak layak untuk dijual. Harganya masih bervariasi, ukurannya juga demikian. Kalau harga masih tetap, biasanya ukurannya dikecilkan. Ya. Jadi pintar-pintarnya ibu rumah tangga yang memasak menu untuk keluarga di rumah ya. Ya, seperti itu. Semoga cepat berakhir ya. Kemarau panas disertai El Nino. Kami juga selalu menyampaikan informasi yang disampaikan oleh BMKG Nabire terkait situasi terkini cuaca. Ya, untuk cuaca pendengar, tadi pagi juga stasiun meteorologi BMKG Nabire juga telah menyampaikannya di akhir berita pagi, tapi ingin kami sampaikan kembali perakiran cuaca yang disampaikan oleh stasiun meteorologi BMKG Nabire untuk hari ini. Saya lihat dulu ya, tadi masih ada di grup WA ya. Oh iya, ada nih. Ya, informasi perakiran cuaca untuk Kota Nabire dan sekitarnya, kita coba lihat ya. Untuk pagi hari cuaca udara kabur ya, kalau lihat-lihat udaranya kabur, memang berasap. Siang nanti cerah berawan, malam berawan atau mendung, dini hari berpotensi cuaca berawan atau mendung. Dengan temperatur pendengar untuk hari ini 24 hingga atau sampai 31 derajat Celcius, kelembapan 54 sampai 90%, arah angin dari tenggara ke barat laut, kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Informasi tinggi gelombang di Teluk Cendrawasih yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Setengah sampai 1/4 meter ya tinggi gelombang. Jadi agak teduh, ada beberapa bagian yang teduh. Ada yang tinggi gelombangnya di atas 1 meter. Yaitu 1/4 meter. Air pasang laut ke depan 1,8 meter. Ya. Pada pukul 10 ya, 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur atau setengah 11 siang nanti. Sedangkan air surut laut ke depan itu dengan tinggi 0,9 meter sore nanti pukul 15 lebih 20 menit. Ya, demikian Informasi perakhiran cuaca yang disampaikan oleh Stasiun Meteorologi DOW atau RURE, BMKG Nabire. Kami cukupkan ya pendengar Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, Anda bisa kembali mengikuti acara Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga selesai.
1: Sekian Halo RRI bersama Pro1 Nabire.
2: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi ibu.
2: Pagi pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh pak,
3: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Iya, satu lagu dari Trio Ambisi, judulnya Ori Shun Rise. Ya. Kami ajak Anda pendengar menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Ya, pendengar, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Dilanjutkan 1-2 informasi ya. Mengantar kita pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Ya. Kami ajak Anda pendengar untuk informasi lainnya. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kami akan menghubungi stasiun meteorologi Dau Atarure BMKG Nabire untuk mengetahui informasi tentang kondisi terkini ya, hotspot atau titik panas di Kabupaten Nabire atau mungkin di kabupaten lainnya juga, termasuk kabut asap ya. Kami masih menghubungi stasiun meteorologi BMKG Nabire. Kalau lihat-lihat tidak begitu panas ya pendengar sementara ini, kalau dari dalam studio, karena memang masih berkabut, paparan sinar mataharinya tidak begitu terasa. Halo, selamat pagi. Belum ya. Halo. Ya. Selamat pagi, Bung Esbio. Salam sehat.
4: Selamat pagi, salam sehat kembali.
3: Baik. Saya ini dulu ya. Kayaknya kalau lewat kabel ini agak susah nih. Ya, Bung Esbio, bagaimana kondisi jumlah titik panas di sejumlah kabupaten, Bung Esbio, di Papua Tengah?
4: Baik, terima kasih Bung Hari. Selamat pagi pendengar Iri Nabire di mana saja berada. Dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini, tadi pagi jam 9 pagi, barusan 1 jam yang lalu kami coba mengupdate, cuma kami ada mengalami terkendala jaringan atau ada error begitu, jadi kami belum bisa update yang terbaru, cuma kami update yang tadi malam. Tadi malam ini 15 September 2026 pukul 9 malam. Sampai tadi malam itu jumlah terbanyak itu di Kabupaten untuk Papua Tengah ya.
3: Yeah.
4: Papua Tengah ini Kabupaten Bupat. Untuk Kabupaten Nabire sendiri itu berjumlah 5 titik panas dengan kepercayaan rendahnya 0, kepercayaan tingkat kepercayaan sedangnya 4, dan untuk kepercayaan tingginya 1 titik hotspot begitu. Jadi jumlahnya ada 5 titik hotspot sampai tadi malam pukul 9 malam begitu, demikian.
3: Yeah. Baik, tadi malam saya juga lihat jumlah hotspot di Provinsi Papua Tengah di sejumlah kabupaten begitu ya, Bung Esbio. Tapi menurut pengamatan warga, kabut asapnya cukup pekat di hari kemarin sampai malam.
4: Iya, kalau kita melihat dari peta sebaran titik hotspotnya untuk Kabupaten Nabire, memang sampai tadi malam dan tadi pagi kami coba Untuk lihat ini kebanyakan memang masih di kabup apa nih di daerah distrik Yaro dan Yaur paling banyak. Kalau di distrik kita Nambiri Barat, Wanggar memang cuma beberapa, cuma memang daerah perbukitan di Yaro dan distrik Yaur ini yang paling dominan begitu Bung Hari.
3: Distrik Yaro dengan Yaur.
4: Iya, Yaur,
3: Yaro. Iya, tadi pagi Bung Sibio, ya. Tadi pagi ada warga tokoh masyarakat di Yaur itu menyampaikan bahwa ada lokasi yang terbakar dengan ukuran panjang 2 km dengan lebar 1 km Bung Esebio. Apakah ini yang dimaksud terdeteksi di Yaur?
4: Iya, jadi kalau lihat yang di langsung di fakta di lapangan memang kami tidak belum mengecek secara pasti, cuma kalau secara peta sebaran titik panas memang ini ada satu titik dia berwarna merah, ini kami kategorikan sebagai titik kepercayaan tinggi. Ini memang dia berada di distrik sekitar distrik Yaur. Memang betul begitu. Jadi memang ini dia berwarna titik merah, jadi tingkat kepercayaannya tinggi begitu.
3: Sekian Bung Hari. Jadi kalau yang terdeteksi dengan tingkat kepercayaan tinggi atau titik merah itu berarti titik apinya besar ya?
4: Ya Bung Hari, kalau lihat dari titik kepercayaannya memang ini dia, kalau yang merah ini titik kepercayaan tinggi, itu menunjukkan kemungkinan besar adanya titik api aktif atau memang perlu disegera ditindaklanjuti, demikian Bung Hari.
3: Baik, Bung Esubio, ini data jumlah hotspot per berapa jam?
4: Ini kami update ini untuk hari itu ada dua kali kami update, itu jam 9 pagi sama jam 9 malam.
3: Iya. Demikian Bung Hari. Oke, diolah oleh BMKG secara nasional kah atau ada BMKG di mana Bung Esubio?
4: Kami, karena kami di wilayah Papua, ini kami berada di bawah naungan dari Balai Besar Wilayah 5, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura, mereka yang memberikan kami semacam akses untuk dapat mendownload data-data jumlah titik hotspot. Jadi dibagi untuk dari masing-masing provinsi di Papua, kami di Papua Tengah diberi akses untuk mendownload. Jadi kami update tiap hari itu dua kali begitu.
3: Baik, mudah-mudahan hotspotnya berkurang ya Bung Esebio. Kemudian warga bertanya untuk kabut asapnya, apakah juga akan berkurang dengan seiring berkurangnya hotspot Bung Esebio?
4: Memang untuk sampai hari ini kami melihat memang ada seminggu terakhir memang ada peningkatan. Ini memang dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Ini ada tidak secara garis besar, cuma misalnya ada kondisi yang makin kering begitu Bung Hari. Pertama, ya tetap kita masih masuk di fase El Nino. Vegetasi atau bahan bakar atau permukaan yang mengering, dan yang paling dominan mungkin ini juga bisa menjadi perhatian kita bahwa bisa disinyalir ada aktivitas-aktivitas manusia yang menjadi faktor penting penyebaran peningkatan titik hotspot begitu. Dan ada juga mungkin kita masih mendeteksi bahwa ada kemungkinan ini faktor angin, jadi angin ini juga dapat mempercepat penyebaran api begitu.
3: Situasi terkini di sekitar stasiun meteorologi Doa Tarure Bung Esebio bisa digambarkan pagi ini?
4: Ya baik, terima kasih Bung Hari. Untuk sekitaran kami di Bandara Baru Doa Tarure Nabire memang masih diselimuti asap juga. Visibility untuk jarak pandang untuk daerah penerbangan kami masih di kisaran 5, 6 kilo, 7 kilo. Jadi masih dalam kategori bisa untuk aktivitas take off dan landing. Cuma memang kami masih terus mengupdate, terus memantau terus tiap jam karena bisa ada kemungkinan mungkin jadi memburuk visibility-nya. Jadi sampai sore masih terus kami memantau begitu Bung Har.
3: Baik. Dari stasiun meteorologi Doa Tarure Bung Esubio, himbauan yang ingin Anda sampaikan pagi ini?
4: Terima kasih kepada Bung Hari, untuk masyarakat Nabire, himbauan kepada teman-teman masyarakat Nabire, warga Nabire semuanya dalam menghadapi kebakaran hutan dan kekeringan di kota kita Nabire, mungkin himbauan kami kita terus menghemat air, tentu ini prioritas utama kita, kebutuhan pupuk kita, menyimpan cadangan air, jangan membakar lahan semak atau sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, mari kita jaga lingkungan dan sumber air kita, mata air, sungai, serta daerah-daerah resapan, serta kita waspadai dengan munculnya asap atau titik-titik api. Kalaupun menemui, mungkin bisa segera melaporkan kepada petugas atau instansi terkait. Misalnya terjadi kebakaran, kita menghindari daerah yang berasap, kita saat beraktivitas kita gunakan masker, apabila kualitas udaranya semakin menurun. Pantau terus informasi resmi BMKG mengenai perkiraan cuaca, kondisi kekeringan, hotspot, dan peringatan dini. Demikian, Bung Hari.
3: Iya. Bung Sibir, terima kasih informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas.
4: Selamat pagi, Bung Hari. Terima kasih. Selamat pagi, selamat.
3: Ya. Demikian pendengar bincang kami dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Subio Nur Niko Sampe, langsung dari Stasiun Meteorologi Doa Atarure, BMKG Nabire. Baik, pendengar, kami punya informasi lain yang juga menarik untuk diketahui. Ya, kita jeda dulu sesaat dengan sejumlah tembang berikut ini.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Vina Panduwinata tahun 1982. Ada liriknya begini, pendengar. Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan. Ya, zaman dulu saja sudah ini ya, dimuat pada sebuah lagu yang menyebutkan September itu masih kemarau ya, kemarau yang panjang, tapi sudah di ujung ya, tidak lama lagi musim hujan. Dulu kita kenal di Indonesia itu ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Ya, lagu ini berkisah tentang bagaimana seseorang yang berada di situasi yang sulit ya, perasaannya yang bahagia menyongsong masa depan yang baru di bulan September. Ya, harapan kita semua ya, pendengar, tidak saja di Kabupaten Nabire, tapi di berbagai daerah di Indonesia mengharapkan bisa segera berakhir musim kemarau ini yang disertai dengan El Nino, bisa menyongsong musim hujan ya. Kami akan sampaikan beberapa informasi pendengar di beberapa menit ke depan, salah satunya tentang musim kemarau ya, atau terkait cuaca dari BMKG Nabire, BMKG pusat ya. Jadi informasi terkait dalam sepekan ke depan tanggal 15 sampai 21 September 2026, BMKG menyampaikan informasi perakiran cuaca ya, periode 15 sampai 21 September 2026, atmosfer kering mendominasi, kemudian karhutla dan asap meluas. BMKG menyampaikan agar masyarakat waspada juga terhadap hujan lokal dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan BMKG hingga dasarian pertama September 2026 ini, sekitar 81% musim, sekitar 81% zona musim di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Musim kemarau mengindikasikan kondisi atmosfer yang relatif kering. Hal ini juga terlihat dari semakin banyaknya wilayah yang mengalami hari tanpa hujan yang berkepanjangan. Tercatat sebanyak 1.637 titik mengalami hari tanpa hujan. Ya. Kategori ekstrim, yaitu lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Jadi 2 bulan tanpa hujan ini, pendengar. Terutama di wilayah Indonesia bagian selatan yang meliputi wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Selatan. Atmosfer yang relatif kering ini didukung oleh pengaruh El Nino yang masih berada pada kategori sangat kuat. Dengan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 itu tercatat sebesar plus 2,76 derajat Celcius pada dasarian pertama September ini. Fenomena El Nino ini diperkirakan masih bertahan hingga awal tahun depan. Kombinasi minimnya curah hujan dan kondisi atmosfer kering akibat musim kemarau diperkuat El Nino memicu sejumlah wilayah mengalami kekeringan serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan satelit pada tanggal 13 September 2026, titik panas atau hotspot ya dengan tingkat kepercayaan tinggi masih banyak terdeteksi. Konsentrasi terbanyak terdapat di Kalimantan, yaitu 627 titik, disusul Papua dan Maluku, yaitu sejumlah 200 titik, kemudian Sulawesi 104 titik, Sumatera 86 titik. Kondisi atmosfer yang kering dapat mendukung kebakaran bertahan lebih lama, terutama pada lahan gambut, ya, karena api dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan tanah sehingga lebih sulit dideteksi dan dipadam. Lahan gambut itu lahan yang banyak sisa tanaman, ya, sisa-sisa pohon. Jadi kalau di atasnya sudah kelihatan sudah padam, tapi di bagian bawah masih ada bara apinya, sewaktu-waktu bisa menyala. Ini yang menyulitkan ya petugas memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Ya. Dampak lain yang perlu diwaspadai dari kondisi kering adalah muncul dan meluasnya kabut asap akibat karhutla, khususnya dari kebakaran di kawasan gambut. Ya. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari, pada 14 September pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, BMKG mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang, serta aktivitas transportasi di wilayah terdampak. Ya. Selain meningkatkan risiko karhutla dan kabut asap, kondisi kering juga menyebabkan minimnya tutupan awan sehingga radiasi matahari mencapai bumi secara maksimal. Hal ini berdampak pada naiknya suhu permukaan di sejumlah wilayah. Suhu udara maksimum yang melampaui 36 derajat Celcius tercatat di beberapa wilayah, antara lain di Lampung, Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Suhu udara yang tinggi dapat menurunkan kenyamanan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ya, lanjut usia, juga masyarakat yang banyak aktivitasnya di luar ruangan. Jadi begitu ya pendengar, BMKG menyampaikan panjang lebar ya di akun atau laman milik BMKG terkait kondisi terkini di wilayah Indonesia tentang kemarau dan El Nino ya. Disebutkan di sini diperkirakan berpotensi terjadi kemarau hingga awal tahun depan. Ya. Mungkin Anda punya sumber air di rumah seperti sumur, masih bisa ada airnya sedikit ya. Tetapi dalam waktu beberapa hari atau pekan atau bulan ke depan bisa saja semakin berkurang dan habis. Ini juga perlu dipertimbangkan. Ada satu informasi lain yang juga menarik pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Vicky Salamor duet dengan Wiss Becker dengan lagunya Cinta Berakhir Luka. Ya, pendengar, satu informasi terakhir dari kami untuk siaran pagi hingga pukul 11. Ya, terkait Bandara Nabire, ya. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gelei Esos MSI minta Kementerian Perhubungan menambah dana untuk perluasan bandar udara atau Bandara Nabire, ya, di Kabupaten Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah. Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Gelei, ya, ketika bertemu Wakil Menteri Perhubungan Suntana di Jakarta kemarin, hari Senin. Ya. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menyiapkan anggaran 80 miliar rupiah untuk pengembangan dan perluasan Bandara Nabire. Menurut Wakil Gubernur Papua Tengah, anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan dan perluasan Bandara Nabire diperkirakan mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Ya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap Kementerian Perhubungan mengalokasikan tambahan anggaran 400 miliar untuk menuntaskan pengembangan dan perluasan Bandara Nabire. Ini salah satu agenda utama dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia beserta jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan. Ya, Wakil Gubernur Papua Tengah mengatakan pengembangan Bandara Nabire diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung konektivitas transportasi udara di Provinsi Papua Tengah. Perluasan bandara mencakup penambahan panjang landasan pacu hingga lebih dari 2.000 meter serta pelebaran fasilitas bandara. Ya. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Bandara Nabire juga berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Nabire beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden menyatakan Bandara Nabire dan Pelabuhan Nabire menjadi bagian dari infrastruktur yang akan mendapat perhatian pemerintah pusat. Ya, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Gelei, juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan terminal transportasi termasuk terminal tipe A dan B. Kementerian Perhubungan juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan terminal tersebut. Untuk terminal tipe A dan B, Kementerian Perhubungan juga akan membantu, ya. Menurut Wakil Gubernur, Kementerian Perhubungan minta disiapkan lahan sekitar 5 hektar. Dalam pertemuan hari Senin kemarin itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga membahas pengembangan sejumlah bandara perintis di wilayah pegunungan dan daerah lainnya. Sejumlah lapangan terbang perintis di Kabupaten Puncak termasuk bandara di Ilaga masuk pembahasan. Pemerintah juga mendorong peningkatan fasilitas penerbangan di wilayah Timika dan juga di Kabupaten Dogiyai. Ya. Nanti informasi lengkapnya dapat Anda baca, ya, pendengar, terkait informasi ini. Ya. Jika Bandara Nabire diperluas, dikembangkan lebih baik lagi, maka bisa jadi, ya, frekuensi penerbangan dari dan ke Nabire akan bertambah. Kami yang bertugas sejak pagi pukul 5 akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama rekan-rekan saya, ada Mega dan kawan-kawan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia tentunya. Dan tentunya senang sekali saya Mega dapat kembali temani Anda di siang ini hingga sore nanti ya, dengan beragam program-program yang telah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2026. Dan pendengar, selamat siang juga untuk Anda yang hari ini masih berkutat dengan segala aktivitas ya, masih disibukkan dengan segala tugas-tugas Anda. Semangat selalu untuk Anda. Dan jangan lupa ya makan siangnya, karena sebentar lagi sudah jam makan siang. Dan pendengar, di hari ini juga ya, semoga Anda semua diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas Anda tentunya. Nanti juga saya akan share beberapa informasi untuk Anda, baik di seputar Nabire ataupun di luar Nabire. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita bikin romantis dari Malik The Essential. Ya, dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 11:26 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pesawat Aman Air dengan nomor registrasi PKWNU mengalami insiden saat mendarat di Bandar Udara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada hari Selasa 15 September 2026, sekitar pukul 11:22 waktu Indonesia Timur. Pasca kejadian tersebut, personel Polres Puncak Jaya bersama dengan Polsek Mulia langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan di area runway. Dan petugas sebelumnya menerima laporan dari pos KP2 Bandara Mulia mengenai pesawat yang keluar dari jalur pendaratan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan kondisi di sekitar bandara ini tetap aman, sekaligus mendukung proses penanganan dan evakuasi pesawat, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan setelah insiden. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Yuda Wijaksono, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut insiden terjadi ketika pesawat Aman Air sedang melakukan proses pendaratan di Bandara Mulia. Menurutnya pesawat yang dipiloti Kapten Sri Ram Manoharan ini membawa muatan bahan bakar minyak atau BBM ketika melakukan pendaratan. AKBP Yuda memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kendati demikian pendengar, pesawat mengalami kerusakan dan masih berada di kawasan Bandara Mulia. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, Satuan Reskrim Polres Puncak Jaya telah melakukan olah TKP. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memastikan kronologi insiden serta faktor yang menyebabkan pesawat tersebut tergelincir. AKBP Yuda menambahkan, koordinasi dengan pihak terkait masih terus dilakukan untuk menangani insiden tersebut. Sementara itu pendengar, personel gabungan TNI Polri tetap melakukan pengamanan di sekitar Bandara Mulia dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu proses penanganan. Dan mendengar informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Ada Anmes, hanya rindu spesial untuk Anda.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Sugi Bornian dengan Pijaraya, dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 11 lebih 39 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di saat sebagian anak muda ini sibuk menggulir layar telepon genggamnya, seorang perempuan berusia 56 tahun justru memilih duduk di atas aspal Jalan Baru Mapiduba, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sambil membaca buku. Perempuan itu adalah Mama Magdalena Makai. Ia datang dan bergabung bersama anak-anak dalam program Mabuk, Mari Baca Buku, yang digagas oleh Rumah Inspirasi Kebadabi. Tidak banyak bicara, tidak membuat keributan, tapi Mama Magdalena hanya mengambil sebuah buku, membuka halaman demi halaman, kemudian membacanya dengan tenang. Sore perlahan menuju petang, anak-anak datang dan pergi, buku-buku berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, namun Mama Magdalena tetap tekun membaca. Inisiator atau founder Rumah Inspirasi Kebadabi, Meki Tebai, mengatakan, pemandangan tersebut menjadi sebuah pengalaman yang menyentuh, sekaligus refleksi bagi generasi muda saat ini. Dan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Meki menyebut, semangat membaca Mama Magdalena di usia 56 tahun seharusnya menjadi contoh bagi anak-anak muda yang masih memiliki banyak kesempatan untuk belajar. Menurutnya, persoalan generasi muda saat ini bukan semata-mata karena kurangnya akses terhadap pengetahuan. Sebaliknya, perkembangan teknologi telah membuat berbagai sumber pengetahuan semakin mudah untuk dijangkau. Namun, kemudahan tersebut itu terkadang justru lebih banyak digunakan untuk hiburan dan aktivitas di media sosial. Dan founder Koras 5 Papua menilai kondisi tersebut menjadi ironi ketika generasi muda ini memiliki keinginan untuk meraih masa depan yang besar, tetapi tidak selalu diikuti dengan kemauan untuk belajar dan membaca. Dan Mama Magdalena justru menunjukkan hal yang berbeda. Ia tidak menunggu ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang megah, maupun fasilitas yang lengkap. Di atas jalan aspal, Jalan Baru Mapiduba, dia tetap membuka buku dan membaca. Dan pendengar, itu menjadi inspirasi untuk kita ya, dan untuk anak-anak muda wajib mencontoh Mama Magdalena.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang, dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Rinduku pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. 2 ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Musik dan Informasi untuk edisi siang ini. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, boleh ya, silahkan di 0984 220 7 maaf, kami ulangi ya, hanya di 0813 5494 419, karena telepon studio kami sedang ada gangguan teknis mendengar. Jadi Anda dapat menghubunginya melalui 0813 5494 419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya Kak Mega.
0: Selamat siang juga, Mama Bagus. Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik. Semoga Kak Meganya sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Selamat bertugas. Jangan lupa siangnya.
0: Siap.
1: Selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Meganya.
0: Amin. Begitu juga dengan Mama Bagus ya. Semoga doa-doa baiknya juga kembali kepada yang mendoakan.
1: Terima kasih sekali.
0: Iya Mama, boleh silahkan mau request lagu apa nih?
1: Sebelum lanjut, aku mau dengar lagu dari Sumatera Kakak.
0: Ya?
1: Judulnya Sik-Sik-Si Batu Manikam.
0: Sik-Sik-Si Batu Manikam di par joget. Nah, itu lagunya
1: asik.
0: Iya, asik tuh siang-siang kita dengerin lagu itu. Oke deh Mama, silakan salam-salamnya boleh.
1: Salamnya buat Bunda Emma yang ada di Menumer sana, Bunda Anggra ini, Nona Fisya di Menado, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Yang ada di Tokan, Mama Ina, Mama Asya, Mama Usman, Mama Giri, Mama Mauri, Mama Ikram, di Legari, Asya, Mas Rokta, Tunggal, Mbak Indah, sama Mama Rekinya. Ucapannya juga selamat siang. Terus buat Ting Susan, Putri Koridor, Mama Subo, Rumbrawer, Amo, Bapak Ibu, Mama Korinsano, Mama dan Bapak Ijir, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Senja, Pak D dan Bude Kepreknya, Mama Wahyu, terus Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, Bung Aku Deomi, Pak D Arema, Paman Yoteni, ucapannya juga selamat siang. Putra Menao, terus Putra Deja yang ada di Karang Barat, ucapannya juga selamat siang. Semoga sehat selalu Kakak. Terus buat yang happy, Karadiri, Putra Putri Leo 9, Abang Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Mungin Sidi. Tak lupa juga buat Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, ucapannya juga selamat siang. Di Nikasana ada Putra Putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Tahria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, terus di Bali sana ada Pak Nyoman, ucapannya juga selamat siang. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Didia, di Buru Sisupiori, Mama Lani di Arwi, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anggias, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri, sama Mbaknya, Mas Tukul. Terus buat Bunda Puja, Bunda Novel, Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang. Selamat mendengarkan acara musik tradisional dan budaya RRI Nabire.
0: Iya.
1: Terus buat semua pendengar pemerhati dari Karadiri 1, 2, terus Wiraska, terus Wanggarsari, distrik Wanggar semua yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Mega, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya buat Kak Meganya. Belum. Akan lupa.
0: Hampir aja lupa.
1: Kita penulis sana. Terus buat Abang Jojo, Abang Ibrahim, Abang Rizky, Abang Samsul. Terus buat pokoknya semua yang di Tapanuli Banjarmasin sana, ucapannya selamat siang. Teh Jamila, terus buat Teh Amel, Abang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya juga selamat siang. Sampukur rata pokoknya semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang buat kamikannya. Jalur saya kembalikan, lakinya ditunggu, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mama Bagus. Ya, kalau kata Mama Bagus, semua aja. Oke deh, terima kasih Mama Bagus yang sudah buka pintu ya di siang hari ini di musik tradisional dan budaya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga boleh, silahkan di 0813-5494419. Karena telepon studio kami sedang ada gangguan teknis ya pendengar, jadi Anda bisa menelpon melalui nomor handphone atau WhatsApp ya di 0813-5494419. Dan pendengar, kembali kami himbau untuk Anda warga Nabire ya, mengingat kondisi udara yang masih belum membaik sepertinya ini masih penuh dengan asap. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, kami himbau Anda, kami sarankan untuk menggunakan masker ya, untuk menjadi proteksi atau menjadi perlindungan dari sistem pernafasan kita, sehingga polutan-polutan yang ada di asap itu tidak masuk ke dalam pernafasan seperti itu. Dan selalu jaga ini ya, kesehatan Anda. Dan stop sudah bakar-bakar lahan, bakar hutan. Aduh, suparah sekali ini. Bagaimana pagi-pagi kita sudah merasakan sesak napas ya dengan bau asap yang cukup kuat tadi pagi. Aduh, stop sudah yang suka bakar-bakar, stop. Bakar sampah juga stop sudah ya. Sebaiknya memang di setiap RT RW juga mengingatkan warganya jangan sampai membakar-bakar lagi di wilayah atau lingkungan rumah Anda. Baik mendengar, kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh Mama Bagus ini. Ada lagu dari daerah Sumatera Utara, Sik-sik si Batu Manikam ya. Oke deh, pendengar tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share,

Kembali bersama kami pendengar di musik tradisional dan budaya di siang hari ini, dan masih bersama saya Mega. Selamat santap siang untuk Anda yang sedang santap siang ya. Semoga makan siangnya kali ini menambah semangat Anda tentunya dalam menjalankan segala aktivitas. Dan juga untuk Anda yang masih berkutat dengan segala tugas-tugas, segala pekerjaan ya, semoga semangat selalu untuk Anda ya. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, mulai di 081354944419 ya, melalui line WhatsApp kami di 081354944419. Tadi ada Mama Bagus yang sudah request lagu dari Sumatera Utara, Siksiksi Batu Manikam. Dan juga ada lagu dari daerah Papua ya, Tugu Rere, yang saya sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kali ini satu lagu dari daerah Maluku, Lewe Hehe Rasa, yang dinyanyikan oleh Ongen Tua Hena. Dan lagu ini juga spesial untuk Anda tentunya. Tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

Adanya kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klanceng di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut?

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih ya. Dan nanti di pukul 13.30 kami akan temani Anda dalam Pro Dangdut tentunya. Tapi sebelumnya kita bergabung dulu bersama Pro 3 dan kita ikuti dinamika olahraga berikut ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Tetenis Putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leon Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
4: They feel that they presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan kanan Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
5: Nah,
3: menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
5: Then we score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karis Wetski, Pro 3 Red, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Pinto dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Sama fasil. Dan
3: sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
4: Real Madrid, posisinya setelah ultima. Un gol, y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, dia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid.
4: Marah
1: bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan mengoleksi 2 poin dari pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 4-3 RRI, Pos Bodara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
2: Mas, temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denny Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denny menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan sama coach, atmosfer pertandingan berbeda. Ini mengatakan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Itu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, itu tidak akan berbeda. Saya pikir kreditnya adalah teman.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Serga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Serga, Bugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Serga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Jadi kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Himade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore hari. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Ya, selamat istirahat siang juga untuk Anda yang lagi break dalam bekerja ya di siang hari ini. Selamat santap siang untuk Anda dan yang baru monitor kami baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz maupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas ataupun berapa saja ya. Semoga segala sesuatu yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Masih bersama saya Mega yang temani Anda kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, mau request lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini, boleh silahkan di 0813-5494-419. Kami ulangi di 0813-5494-419. Wah, sepertinya sudah ada yang bergabung ini. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut, Vika.
0: Iya. Halo, Vika, apa kabar?
1: Halo, Vika, sehat. Vika, semangat. Bahagia. Walaupun di malam sangat panas sekali.
0: Wah, luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Vika, Vika lagi apa ini? Lagi ngapain? Oke. Mau buka lagu apa?
1: Karina.
0: Apa judulnya?
1: Baca penyanyi. Nini Karlina.
0: Oh, Nini Karlina.
1: Ya, namanya gantengnya pacarku.
0: Asik, gantengnya pacarku. Oke deh, salam-salamnya boleh silahkan.
1: Namanya penghubungan.
0: Iya.
1: Ada Karlina.
0: Ada dong, pastinya ada. Sudah atau belum ya? Sudah
1: tadi.
0: Sudah. Vika sudah makan belum?
1: Vika sudah makan siang sepenuhnya.
0: Oke deh kalau begitu. Nanti ditunggu ya lagunya. Iya dong, joget-joget. Oke, terima kasih Vika.
1: Mama bagu juga sehingga tak alat mukina kata kita berdua jadat bersama.
0: Oke, siap.
1: Ya kata nyelat kasi banget teman-teman kita.
0: Iya, terima kasih kembali Vika. Nona Vika dari Manado. Lagunya dari Nini Karlina ya. Gantengnya pacarku. Au. Oke deh, sudah ada yang masuk lagi nih kayaknya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo? Hola. Selamat siang Pro Dangdut. Wah, sepertinya terputus ya. Nanti bisa dicoba lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Bunda ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Bunda Elka atau Bunda Ima ini? Aduh.
2: Ini Bunda El.
0: Oh, Bunda El.
2: Ya, aduh,
0: suaranya mirip jadi. Bunda, apa kabar?
2: Aduh, Bunda, apa kabar? Baik-baik saya.
0: Aduh, suara Bunda ini ya, pastinya baik-baik, semangat selalu pastinya. Bunda sudah makan belum?
2: Sudah, saya baru selesai. Anak cantik juga udah makan belum?
0: Belum dua kali, Bunda. Aki deh, Bunda El. Bunda, bagaimana Manado hari ini? Apakah berasap juga atau aman di sana?
2: Aduh, pokoknya Manado bilang gue udah kepanas dong.
0: Menyala ya?
2: Tak bisa bilang, aduh memang menyala memang.
0: Menyala. Tapi di sana tidak ini asap.
2: Apa?
0: Di Manado sana tidak asap
2: kan? Tidak.
0: Aman ya, syukurlah kalau begitu.
2: Alhamdulillah asap.
0: Iya, asap kita di sini sedang berasap.
2: Apa itu?
0: Kebakaran hutan dan lahan, Bunda, biasalah.
2: Iya, betul ya.
0: Semoga segera membaik. Mohon doanya ya, Bunda ya. Manado juga semoga aman-aman selalu.
2: Aman-aman biarpun disertai oleh panas yang berbulan-bulan, tapi tetap aman.
0: Iya, amin. Baik, Bunda El, silahkan mau request lagu apa nih?
2: Sebelum itu bilang aman, mar amin, kan?
0: Mar amin, ya betul. Aman, mar amin. Iya, Bunda.
2: Apa, Bunda ini nggak terlalu paham tuh. Oh. Yang apa, dia lagu bola, ya?
0: Lagu... Yang mana lagunya? Coba Bunda nyanyikan dulu 1 menit.
2: Kelawaannya. Pertama dia mulai begini, ada begitu. Pokoknya bola, itu judul itu.
0: Bola?
2: Tidak mungkin itu bola.
0: Bola ya? Ada sih lagu bola.
2: Jaringannya Pak Bunda sini memang angin kan, halah.
0: Ya sudah, itu aja ya Bunda, bola aja ya dari Ona Sutra ya.
2: Iya, anak sutra.
0: Nah, oke, siap. Salam-salamnya boleh.
2: Suara Bunda ini putus-putus nggak?
0: Iya, betul. Agak-agak ini kurang jelas.
2: Ya? Aduh, putus-putus.
0: Tapi tidak apa-apa, Bunda. Masih terdengar.
2: Suara Bunda nggak putus-putus kan? Mega putus-putus ini. Kalau sini jaringan.
0: Oh, begitu. Di sini aman, Bunda? Aman.
2: Oh, kalau di situ aman. Kalau di sini ya, jaringan. Apalagi mati-mati strom. Oh, padang gitu. Padang.
0: Strom, aduh, panggil Veronica, anak Om Strom.
2: Iya. Bunda lanjut menyapa sudah ya?
0: Boleh, silakan Bunda.
2: Ya, menyapa pertama tentu buat Mega Nona Cantik yang sudah bertugas sayang. Selamat siang, salam sehat, sukses. Sejahtera selalu, bahagia dan bahagia diberkat Tuhan. Amin. Bersama mama, papa di rumah, keluarga juga sudah salam sehat selalu diberkati.
0: Amin, terima kasih.
2: Amin, lanjut.

0: selamat siang, Bro Dali.
1: Halo, aduh, tersambung kembali.
0: Alhamdulillah tersambung kembali. Iya, Bunda, terputus tadi.
1: Angin kencang. Baru sinyalnya nyarinya. Abis lanjut ya kan, Mega?
0: Iya, lanjut boleh, Bunda.
1: Ada siapa di meja? Ada kedengaran, iya?
0: Iya, terdengar jelas.
1: Ya, lanjut ya kan menyapa untuk teman-teman. Ada Bang Bang Marcel, Pak Junaidi, Putra, aduh nggak tahu ini Putra Tunggal,
0: yeah.
1: Ada putra-putra semua, salam sehat, juga ada Senja, Mama Bagus, Mama Diren, Mama Novo, Diren kata kakak kan, kakak Diren, Mama Novo, Mama Ima, Mama Rahel atau Amorin Desi, semuanya salam sehat. Yang menyatu di Pro 1 Nabire, yang dipandu oleh cantik Mega. Dan salam sehat ada yang terkecuali, mau sebut satu-satu antrian di belakang banyak.
0: Oke.
1: Yang sedang bertugas cantikku.
0: Iya, terima kasih Bunda sayang. Oke, terima kasih Bunda. Bunda L dari Manado, ya sudah gabung. Wah, dua-duanya dari Manado nih. Ada Nona Alfika, ada Bunda L yang sudah gabung bersama kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, mendengar. Dan untuk Anda yang juga ingin bergabung, masih boleh ya, masih panjang ya waktunya. Kami akan temani Anda di Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi yang mau gabung, mau request lagu-lagu dangdut, boleh dong, silahkan di 0813-5494-419. Halo Prodangdut, selamat siang. Halo? Halo? Wah, terputus lagi nih. Sepertinya lagi jaringannya lagi kurang stabil ya, pendengar. Selamat siang juga untuk Anda yang baru monitor kami, pendengar, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Ya, selamat siang, selamat santap siang untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, ya terputus lagi. Aduh, ya nanti dicoba lagi ya. Siapa tadi itu? Masih kurang jelas suaranya. Nanti saya akan buka lagi line teleponnya untuk Anda pendengar, sambil mungkin kami memperbaiki jaringan yang ada di studio ya. Barangkali ada gangguan di sini, tapi nanti kami akan kembali menemani Anda tentunya. Untuk kalian yang mau bergabung boleh, nanti saya akan buka lagi line teleponnya untuk Anda. Tapi saya mau hadirkan dulu dua lagu yang sudah di-request tadi oleh Nona Vika dan Bunda L. Ada Nini Karlina dengan Gantengnya Pacarku dan Haji Ona Sutra dengan Bola. Dan pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: The Grand Wizard.

0: Kembali bersama kami mendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini, silakan Anda dapat bergabung melalui 0813-5494-419. Kami ulangi, 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, Mama Bagus. Akhirnya bergabung ya.
1: Iya, karena Angel Depo sinyal itu. Saya mau bawa dari RRI nanti dua karung, Kak.
0: Apa tuh?
1: Sinyalnya.
0: Boleh, dua karung, tiga, Kak. Iya, kayaknya jaringan di sini lagi kurang baik ini, Mama.
1: Itu sudah.
0: Nah, tidak apa-apa, yang penting sudah bergabung ya, Ma ya. Oke deh, silakan, Mama.
1: Sebelum lanjut, Mama Bagus mau dengar lagunya dari Didi Kempot, judulnya Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Asik, ih enak itu lagunya. Oke deh.
1: Salamnya buat Kak Mega, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mega, terutama Kak Meganya.
0: Amin, terima kasih Mama. Amin.
1: Terus aku mau salam buat yang baru lewat, Nona Vika sama Bunda El, Bunda Anggra ini semua yang di Manado. Terus buat yang di Timika sama Putra Putri Komoro, semoga sehat selalu Bapak sekeluarga. Tak lupa juga buat yang di Legari sana Mas Waro Putra Tunggal, Mama Rendinya di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Omori, Mama Ikram. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Zuri, Mama Lani di Arui. Terus di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjan, Mbak Yati, Damar Ulan, Mbak Fikri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kajang. Mas Tukul, ucapannya semua selamat siang. Ya. Tak lupa juga yang di Jakarta sana, Teria, di Jogja ada Pak Masar Keri. Terus buat di Cirebon ada Bunda Alfa, di Bali ada Bapak Nyoman, di Tapanuli ada Bang Ruhu, terus di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Samsul, Abang Rizky, Teh Dewi, buat Abang Jaka Ibrahim, semua ucapannya selamat siang.
0: Iya.
1: Senja, Pak D dan Bude Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, Bung Aku Diomi, Pak De Arema, Pak Mandio Teni, tak lupa juga Putra Oseng, Miso Sambi, Putri Koridor, Mas Umaru Brawer Amo, Bapak dan Mama Korintano, Mama dan Bapak Enjir, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Ya. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menao, tak lupa juga buat yang ada di Karang Barat, Putra Jediaka, siapa itu, pokoknya yang Karang Barat, ucapannya selamat siang. Terus buat Bapak Mansar Mansur, terus buat semua Bapak dan Mama Teguh, tadi dan Budi Kepreknya, terus buat semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang selalu mendengarkan acara Pro Dangdut adalah kita Arena Video, ucapannya selamat siang.
0: Oke.
1: Buat Kak Meganya sementara itu dulu, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mama Bagus. Seru ya. Kalau Mama Bagus absennya tuh A sampai Z, pokoknya semua aja. Oke, ini lagunya dari Didi Kempot, Tanjung Mas Ninggal Janji. Nanti kita dengarkan sama-sama pendengar lagunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat
2: siang Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima, iya, apa kabar Bunda?
2: Kabar Bunda baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya, Adik Mega juga.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang sehat, tetap semangat.
0: Iya, mau merek bagaimana?
2: Panas memarah.
0: Iya, betul, mau merek panas juga kah Bunda?
2: Panas banget, Adik Mega.
0: Iya deh, kalau begitu berarti sama. Tadi Manado juga panas menyala, kata Bunda El.
2: Oh ya?
0: Bener. Baik, Bunda Ima, Bunda lagi apa ini? Lagi santai-santai kan?
2: Lagi baring-baring, dengar ini bergabung di Erennya Biren.
0: Lagi santai ya, lagi berbaring-baring.
2: Iya.
0: Pasti habis makan.
2: Jadi mengurung diri di kamar.
0: Mengurung diri, betul. Ya kalau panas gini enaknya memang rebahan, Bunda. Baiklah kalau begitu, Bunda. Mau request lagu apa nih?
2: Bunda Markus lagunya Ida Laila ya, Suara Hati.
0: Suara Hati, boleh. Salam-salamnya boleh, silahkan Bunda.
2: Oke, salam pertama tentunya buat adik Mega bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bung Immanuel Setiawan ya, selamat siang bersama keluarga, salam sehat, Tuhan memberkati. Dan teman-teman ya, kru-kru yang ada di Nabire, selamat siang, salam sehat. Terus buat Mama Bagus, terima kasih ya Mama Bagus udah nelpon Bunda tadi. Terus ada Mbak Senja, teman-teman yang ada di Nabire semua ya, pendengar setia. Selamat siang, salam sehat. Teman-teman yang ada di Jayapura, Serui, selamat siang. Di Papak, sana ada Putra Tengah. Di Palu ada Bang Nasrun. Terus di Maroke ada Bunda Utri, di Boven, semua-semuanya ya tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat siang, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Buat adik Mega, terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bunda Ima. Iya, sehat selalu Bunda. Oke, dia ada Bunda Ima di Maumere. Lagunya dari Ida Laila, Suara Hati. Oke deh, nanti kita putar lagunya ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut para kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar Pak?
3: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat selalu.
0: Amin, BBS selalu, amin amin. Oke,
3: okay. BBS.
0: Baik Pak Nasrun, silahkan. Boleh request lagu apa nih?
3: Boleh, panas Mbak, bukan coba bukan panas ini.
0: Panas ya di sana ya, Palu ya.
3: Oke, ada lagunya saja siapa?
0: Lagu apa?
3: Ih, panas Pak. Dan lagu ini bagus, bagus ini. Lagunya Imam S. Arifin.
0: Oke, yang mana tuh Imam S. Arifin?
3: Penyanyinya Sebelum Bobo.
0: Sebelum Bobo.
3: Iya.
0: Judulnya itu?
3: Ya, Sebelum Bobo.
0: Oh iya, benar ada.
3: Iya, iya.
0: ada lagunya ini ya, Sebelum Bobo.
3: Iya, iya.
0: Oke deh, silakan.
3: Sampai juga. Terima kasih. Selalu ke rumah, terus ada Ibu Ima tadi ada mau meres sama Tia, Masahat, sama Ayu, ada Kamalan, mana film mataku. Irin, ada Dina juga di Bogor, ada Iwan, Muliman, Maulan, Makti, Mas Sehi, ada Mama Bagus, ada Putus Sida, Pak Ibu Suteng, ada Rahman, semuanya tambah kecuali kompakasem, Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Palu, terima kasih sudah bergabung ya. Berarti rata-rata hari ini, siang ini, daerah-daerah ini masih panas ya pendengar. Dan untuk di Nabire sendiri, untuk anda warga Nabire yang beraktivitas di luar rumah di hari ini ya, jangan lupa digunakan maskernya. Karena memang polutan-polutan yang ada di luar ini sepertinya asapnya juga masih tebal ya. Jadi sebaiknya kita lindungi diri kita dengan cara yang kita bisa, salah satunya gunakan masker apabila Anda keluar rumah. Dan stop sudah bakar-bakar lahan, bakar hutan ya, kasihan untuk orang-orang yang memang rentan terhadap penyakit pernafasan yang sebelumnya itu sudah memiliki histori penyakit pernafasan, pastinya ini sangat berdampak ya pendengar. Jadi ya kasihan ya. Baik, mari sama-sama kita jaga, kita lindungi hutan kita, lahan kita dengan cara tidak membakar dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena itu akan tentunya berdampak pada seluruh seluruh warga Nabire khususnya, seperti itu. Baik pendengar, sudah ada 3 lagu lagi yang saya siapkan ya, lagu yang direquest oleh Mama Bagus, Bunda Ima di Maumere dan Pak Nasrun di Palu. Kita dengarkan dulu lagu ini. Sambil nanti kalau masih ada waktu saya akan buka lagi line teleponnya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah

dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punya. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Panas nih, aduh perih, aduh adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar, nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih, kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya, perih?
2: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan Pro Dangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda setiap harinya ya, di pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di sore ini untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas Anda, pekerjaan Anda ataupun tugas-tugas Anda ya. Semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, pelan-pelan aja menyetirnya, dan jangan lupa dipakai safety belt-nya. Untuk yang beraktivitas di luar hari ini atau berencana untuk keluar ruangan ya, keluar rumah, jangan lupa digunakan maskernya ya, untuk melindungi kita tentunya dari paparan asap yang masih cukup tebal ini sepertinya di Nabire. Hati-hati selalu untuk Anda, jaga diri dan jaga kesehatan Anda. Dan kami nanti akan share beberapa informasi tentunya diiringi dengan lagu-lagu hiburan. Seperti yang berikut ini ada Mahen, Pura-Pura Lupa, spesial untuk Anda.

0: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut goreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hinako, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang menguncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Ada ekornya.
2: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Armada, mau dibawa kemana? Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15.29 waktu Indonesia Timur. Selamat sore juga untuk Anda yang baru monitor kami ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas ya, segala tugas-tugas ataupun pekerjaan Anda. Dan pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda ini mengenai pencarian 8 orang hilang ya, jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Badan SAR Nasional atau Basarnas ini mempersempit area pencarian kapal KM Arupa Datu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda. Hingga hari ke-9, pendengar, pencarian difokuskan lebih dekat ke kawasan pesisir dengan membagi area menjadi 8 sektor. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Duyanto, ini mengatakan luas area pencarian pada hari ke-9 mencakup 3.439 NM ya, dan menurut dia terbaginya area pencarian menjadi 8 sektor bertujuan untuk lebih memfokuskan penyisiran. Rizky menambahkan pengerahan armada difokuskan pada wilayah Tenggara Gunung Anak Krakatau. Hal ini sesuai dengan hasil kalkulasi pergerakan arus, gelombang, dan angin berdasarkan metode SARMAP. Pada operasi hari ke-9 ini, pendengar, tim SAR gabungan menurunkan 570 personil dengan dukungan 22 unit kapal penyisir. Mereka terdiri dari 307 personil armada laut utama serta 263 personil siaga di posko darat. Kekuatan armada laut ini dikerahkan meliputi 3 unit KN SAR dan 2 unit RIB milik Basarnas, ditambah dengan 5 KRI. Nah, ini ditambah dengan 2 KAL dan 1 RBB dari TNI Angkatan Laut serta 8 unit kapal patroli Polairut. Mengenai kondisi cuaca ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan perairan Selat Sunda berawan tinggi, tinggi gelombang 0,5 hingga 2,5 meter menuju timur laut dengan kecepatan angin 5-20 knot ke Tenggara Selatan. Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menunjukkan Gunung Anak Krakatau masih tertutup kabut. Seluruh personel dihimbau tetap mengedepankan faktor keselamatan selama penyisiran. Ya, kita berharap, kita doakan semoga korban ataupun jurnalis yang masih dalam pencarian ini dapat ditemukan secepatnya ya, pendengar. Dan informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di kanal resmi kami rri.co.id.

0: Megak di Leneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan megak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mobil.

Anda, dan semoga segala aktivitas Anda, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Pendengar, kami akan share satu informasi untuk Anda. Ini mengenai pengemudi lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata OPM. Seorang pengemudi kendaraan lajuran atas nama Aris Sanda meninggal dunia setelah menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodab 3 Dugama di Jalan Trans Papua Jalur Wamena menuju Mbua, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops TNI HBMA Letkol Infantri M. Wiria Artadiguna mengatakan insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau HBMA Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, para penumpang diperintahkan kembali menuju Wamena, sementara Aris Sanda dibawa oleh kelompok tersebut menuju arah kawasan Danau HBMA dan menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI HBMA langsung melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan akhirnya berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar beserta jenazah pengemudinya. Letkol Infantri M. Wiria Artadiguna menambahkan, pendalaman terhadap kronologi kejadian dan keterangan para saksi masih terus dilakukan bersama dengan unsur terkait, dan Koops TNI HBMA juga memastikan akan melakukan upaya penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat, termasuk pengejaran serta mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya sekaligus untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Terlebih pendengar, jalur ini merupakan jalur strategis yang digunakan untuk mendistribusikan logistik dan transportasi utama dari warga dari Wamena ke sejumlah daerah lainnya di Papua Pegunungan. Dan atas nama Koops TNI HBMA Letkol Infantri M. Wiria Artadiguna menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban. Aris Sanda diketahui merupakan pengemudi yang selama ini melayani angkutan logistik dan penumpang masyarakat pada jalur Wamena menuju Mbua. Dan pendengar, itu tadi informasinya. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Intinya peran keluarga, lingkungan, pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pembangunan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pentingnya peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Densus 88 Polri Wilayah Papua Raya bahas pencegahan radikalisme anak di ruang digital dengan menggelar dialog interaktif di RRI Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
2: Data selanjutnya khusus Densus 88 Polri menggelar dialog interaktif dalam program Nabire Menyapa di Prosatuari Nabire Selasa 15 September 2026. Dialog tersebut mengangkat topik mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digital, menghadirkan Kasatgas Wil Papua Densus 88 AT Polri Kombes Pol Surya Putra SIK MIK sebagai narasumber. Dalam dialog, Surya Putra menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan, pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi anak, namun di sisi lain juga dapat menjadi ruang masuknya berbagai informasi dan konten yang tidak sesuai dengan usia maupun perkembangan psikologi anak.
3: Termasuk juga misalnya anak-anak kita men-scroll, ya, scrolling, kemudian mencari informasi tentang sesuatu yang bernada atau mengikuti konten-konten kekerasan. Secara sistematis mereka akan membentuk echo chamber, ruang gemar, echo chamber nih. Jadi ternyata yang membentuk echo chamber itu dari perilaku kita sendiri. Bagaimana Densus melakukan monitoring? Kami prinsipnya adalah menjalankan amanat undang-undang pemberantasan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, di mana kami sangat concern terhadap konten-konten, terhadap informasi, terhadap materi yang mengandung kekerasan, termasuk konten-konten menjadi propaganda, ya, propaganda intoleransi, propaganda radikalisasi, propaganda terorisme itu sendiri. Kemudian apakah kita bisa melakukan pemblokiran? Kalau bahasa teknisnya sebut dengan takedown. Ternyata kita menemukan fenomena nongol berat. Nongol tidak berat, tapi mati satu tumbuh 1000. Apalagi kita melihat akun-akun itu kan sangat-sangat mudah untuk dibuat, direproduksi, kemudian di cloning. Jadi hari ini di bapak satu akun, hari itu juga muncul 100 akun baru dengan term, dengan nada, dengan konten yang hampir sama.
2: Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama konten yang mengandung kebencian, intoleransi, kekerasan, maupun ajakan untuk memusuhi kelompok tertentu. Melalui kegiatan ini, Densus 88 Polri berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital secara aman, sehat, dan positif, serta terhindar dari paparan paham radikalisme dan ekstremisme. Jadi penyebut melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pengembangan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Papua Tengah, Dinas Gelei, menyebut kebutuhan pengembangan bandara mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Berikut Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama jajaran Direktorat Jenderal untuk membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Bandara Nabire. Wakil Gubernur Papua Tengah Dennis Gelei mengatakan, pengembangan Bandara Nabire mencakup pelebaran dan penambahan panjang landasan pacu. Pemerintah provinsi akan mengalokasikan anggaran, sementara pemerintah pusat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan anggaran lainnya.
5: Wakil Menteri berjanji mereka bantu karena menindaklanjuti kunjungannya Wakil Presiden Republik Indonesia ke Nabire itu.

0: Sulawesi Tenggara Kitana Bandara itu butuh kurang lebih dana 500 miliar, maka Pemda Provinsi kita anggarkan 80 miliar yang kita akan anggarkan. Kemudian yang sisanya 400 itu bisa kementerian berhubungan, mereka bisa bantu kami. Itu yang kami datang kemarin, kami sudah ada audiensi.
1: Selain pengembangan bandara, pemerintah pusat juga disebut memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas terminal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan terminal tipe A dan tipe B.
0: Kemudian di terminal tipe A dan tipe B, mereka akan bantu kami juga, dan mereka sarankan kami siapkan lahan tanah 5 hektar untuk bangun terminal. Itu yang mereka sampaikan. Yang berikut, lapangan perintis, mereka bantu kami, ada beberapa lapangan perintis di Kabupaten Puncak, kemudian Kabupaten Puncak itu di Laga, kemudian di Timika juga mereka bantu kami juga, kemudian di Kabupaten Deyai, Dogiai, perintis itu mereka masuk kemarin. Itu kami sudah dorong untuk ada peningkatan bandara yang ada.
1: Pengembangan Bandara Nabire menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan, mengingat kebutuhan anggaran pengembangan bandara diperkirakan mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Selain Bandara Nabire, pemerintah pusat juga diharapkan mendukung pengembangan pelabuhan Nabire serta sejumlah fasilitas transportasi lainnya di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi menyatakan akan menjalankan pembagian tugas bersama pemerintah pusat, termasuk menyiapkan dukungan anggaran dan lahan yang menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan. Sementara itu, Pemprov Papua Tengah akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan rencana pengembangan tersebut dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi konektivitas antar daerah di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Pendengar, Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Lembaga Masyarakat Adat LMA menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus rumah bersama bagi masyarakat adat dalam menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan di Papua Tengah. Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Martin Ukago saat mewakili Gubernur Papua Tengah Mekina Lipa dalam sambutan pada pelantikan Koordinator Wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2006-2030 bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Senin 14 September 2026. Pada kesempatan itu, ia meminta agar organisasi dijalankan dengan semangat persatuan. Ia mengingatkan agar kepentingan pribadi maupun kelompok tidak dibawa ke dalam organisasi masyarakat adat. Jika terjadi perbedaan pendapat, ia meminta agar penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan tidak menggunakan kekerasan. Ia secara khusus meminta para tokoh adat ikut menjaga anak-anak muda Papua Tengah dari konflik, minuman keras, narkoba, dan berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan mereka. Lebih lanjut, Martin Ukago mengatakan pembangunan Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Karena itu, ia mengajak pemerintah dan masyarakat adat membangun hubungan kerjasama berdasarkan prinsip saling menghormati, keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan lembaga adat menjadi penting agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kebutuhan masyarakat.
4: Para tokoh adat mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Gunakan pengaruh itu untuk membawa kedamaian dan menjaga anak-anak muda kita dari konflik, minuman keras, narkoba, serta tindakan yang merugikan masa depan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan yang baik bagi pembangunan. Mari kita membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berdasarkan saling menghormati, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat.
3: Menutup sambutannya, Martin kembali menyampaikan ucapan selamat kepada para koordinator wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2006-2030 yang telah dilantik. Ia berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan baik dan para pengurus mampu menjadi pemimpin yang benar-benar hadir serta bekerja di tengah masyarakat. Robi Fanindi melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, dan penerima manfaat lainnya. Di Nabire, program ini juga membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga. Berikut laporan Arnold Saudila.
5: Di balik makanan bergizi yang setiap hari dibagikan kepada penerima manfaat, ada ratusan masyarakat yang ikut bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Mulai dari persiapan makanan, pencucian ompreng, hingga pengamanan pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Salah satunya Betty Auparai, pekerja Divisi Persiapan SPPG Dapur Mama Kita Sirwini 2. Bagi Betty, penghasilan dari SPPG sangat membantu kehidupan keluarganya, terutama dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Bahkan ia mampu mengantarkan dua anaknya hingga wisuda dan masih membiayai pendidikan anak lainnya.
6: Untuk pribadi saya bersyukur atas MBG ini. Sementara ada MBG ini, saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan hal ini untuk membantu saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Dan saya semenjak MBG ini jadi, saya sudah kerja sampai 9 bulan November besok pas satu hari. Saya semangat dengan ini pekerjaan ini.
7: Harapan ke depan?
6: Saya harapan ke depan, saya senang kalau MBG ini tetap maju terus, ya saya tetap maju bekerja. Saya punya anak sudah, yang dua sudah wisuda kemarin. Yang kedua besok ini juga wisuda. Dua orang sudah wisuda selesai. SMA ada, SMP ada, SD juga ada.
5: Cerita kemandirian juga datang dari Calvin Arenggiar, pemuda yang bekerja sebagai security di SPPG Kalibobo. Dari penghasilannya, Calvin mulai membantu orang tua dan mampu membeli sepeda motor Honda Beat untuk menunjang aktivitas pekerjaannya.
8: Adanya MBG ini, ya saya bisa bekerja dan mengikuti keluarga saya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin jadi keinginan saya, semua tercapai karena saya bekerja di sini.
5: Di Nabire terdapat 14 SPPG yang aktif dengan lebih dari 32.000 penerima manfaat. Pelaksanaan MBG juga menyerap sekitar 658 tenaga kerja dan relawan di berbagai bagian pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat MBG tidak hanya hadir dalam bentuk makanan bergizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan membantu ekonomi keluarga. Dari sepiring makanan, tumbuh gizi, pekerjaan dan harapan bagi masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Lomba Balita Sehat tingkat Kabupaten tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Tembaga pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 41 balita yang telah lolos seleksi dari 10 puskesmas di wilayah kota dan menjadi salah satu upaya meningkatkan perhatian orang tua terhadap kesehatan serta tumbuh kembang anak. Berikut dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
9: Lomba Balita Sehat tingkat Kabupaten Mimika tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga menjadi sarana edukasi bagi orang tua untuk lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Carolina Hiatubun, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua, mendorong pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala, serta memberikan apresiasi kepada kader dan tenaga kesehatan.
10: Bagaimana meningkatkan kesehatan bersama-sama?

0: mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari kasus tersebut.
1: Dalam penilaian, tim juri melihat sejumlah aspek kesehatan dan perkembangan balita, di antaranya perkembangan fisik meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala sesuai standar WHO, status imunisasi, pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, kesehatan gigi dan mulut, serta perkembangan spikomotorik. Penilaian juga mencakup kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan, serta kebersihan dan

0: Sebanyak 41 belita yang mengikuti penilaian tingkat kabupaten ini merupakan peserta hasil seleksi dari 10 puskesmas di wilayah Kota Mimika. Pemenang dan finalis mendapatkan sertifikat serta uang pembinaan, sementara tim penggerak PKK Kabupaten Mimika turut memberikan hadiah tambahan berupa sepeda dan stroller. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran orang tua, kader, dan tenaga kesehatan dalam memantau tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data hari ini Rabu 16 September 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 16 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000 hingga Rp140.000, pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp170.000 hingga Rp180.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp30.000. Barang beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp25.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pentingnya peran keluarga, lingkungan, pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pengembangan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik di layar HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayarannya akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
2: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
3: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
2: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
3: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
2: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
3: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
2: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
3: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
2: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
3: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups.
1: Bawang dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat sore, selamat bersantai sore di hari ini ya. Untuk Anda yang beraktivitas di luar, kami sarankan menggunakan masker. Dan untuk Anda yang sedang di rumah atau sedang beristirahat ya, setelah tadi sibuk dengan segala pekerjaan Anda, selamat bersantai untuk Anda. Cukupi kebutuhan harian Anda. Minum air putih yang banyak ya, karena dengan cuaca seperti ini tentunya tenggorokan akan kering. Jadi perbanyak minum air putih hangat kalau bisa, untuk mencegah tenggorokan Anda itu menjadi iritasi atau kering seperti itu. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di sore hari ini, dan ya, dengan lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan di sore hari ini, semoga menambah suasana yang ceria di ruang dengar Anda. Kali ini ada Icha Blaze, Masih Yang Terbaik, spesial untuk Anda.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Day, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga, Irin. Aku buat juga.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu pada tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Dengar kami cukupkan lagu-lagu di musik dan informasi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi, sambil kita nantikan salawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat menjalankan segala aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Nabire

Selamat sore pendengar Radio Pro Satu Nabireh di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Radio Pro Satu Nabireh, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kita lalui bersama ya. Selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabireh dan sekitarnya. Tentunya terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami ya, bersama radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Senang sekali pada Nabi Lintas sore dan malam ya, bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Abjan Adam di teknik, ada Bung Timotius Fanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabi Lintas malam hingga pukul 24 tepat malam nanti ya, dengan berbagai program acara akan kami hadirkan atau temani malam Kamis Anda ya, hari Rabu malam 16 September 2026. Di pukul 19 tepat nantinya ada penyampaian warta berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua. Kembali kami hadir ya pendengar dengan berbagai informasi terkini yang kami update dari portal resmi kami di rri.co.id dan juga beberapa portal lainnya. Kami awali dikabarkan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mendorong penguatan pendidikan inklusif bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion bertema mewujudkan pendidikan inklusif dan penguatan unit layanan disabilitas menuju Papua Tengah yang ramah, setara dan berkelanjutan di Nabire pada hari ini Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Dinas Pendidikan di kawasan Bandara Lama Nabire dan dihadiri perwakilan perangkat daerah, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, psikolog, terapis, yayasan, guru pendamping khusus, kepala sekolah serta orang tua anak berkebutuhan khusus. Gubernur Papua Tengah Mike Nogo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 3 Victor Fun menekankan bahwa akses pendidikan perlu terbuka bagi setiap anak tanpa membedakan kondisi dan kebutuhan mereka. Menurutnya pendidikan inklusif tidak berhenti pada penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Sistem pendidikan juga harus memiliki dukungan tenaga pendidik, fasilitas, pendampingan keluarga, serta mekanisme layanan yang dapat membantu anak memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.

0: Bro, bro, mau kemana?
1: Biasa, sibuk, banyak urusan.
0: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
1: Santai saja, bro. Ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya, bro.
0: Dibilang bandel.
2: A few moments later.
0: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
1: Aduh, sakit. Sakit.
0: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
1: Tobat saya, bro. Tobat, aduh, sakit.
0: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.
3: Nabire sore ini.

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Nabire sore ini.

Hingga pukul 18.55 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua Sekor Wilayah 1 Papua yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Biak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Eta Rungnefor. Kita mulai dari berita pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan reporter Riki Aritonang, RRI Serui.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
3: Terkait dengan situasi Kota Serui ya dan sekitarnya yang kita bisa saksikan hari ini cuaca di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sedikit tertutup dengan kabut asap ya. Kalau secara terus-menerus masyarakat dihadapkan atau terpapar dengan kabut asap ini maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kalau terus-menerus kita terpapar dengan asap ini maka tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA.
2: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
3: Kami menghimbau agar masyarakat itu dengan situasi hari ini kalau keperluannya tidak terlalu mendesak tidak usah keluar rumah. Kalau memang ini kepentingan sekali, kita menghimbau untuk dalam beraktivitas saat ini dengan kondisi yang kabut asap ini, maka kita menggunakan masker untuk membantu kita dalam melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu cuaca ini atau cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga, untuk tetap mempertahankan imunitas tubuh. Kalau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm. Sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
2: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah, RRI Jayapura.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demirina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. saat ditemukan korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
5: Satgas Pelestarian Mekarten bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Deremina Uamang. Deremina Uamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Uamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun, sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
4: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
5: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Dan sekarang masih dalam proses pemulihan.
4: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berkomitmen akan terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban penculikan KKB lainnya. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, 9 warga yang sebelumnya disebut sebagai intelijen oleh KKB dipastikan adalah warga biasa. Mereka berstatus sebagai pelajar dan juga masyarakat sipil lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
6: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Sisbian Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung, pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
7: Ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada saat ini dan beberapa hari ke depan dalam pendataan, tetapi terus berlanjut menjadi sebuah kerjasama dalam membangun tata kelola data pembangunan yang transparan, kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septir Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
8: Program tanpa kerjasama pemerintah Indonesia sama Australia dan Kementerian Pengampuan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Dan kita diberikan mandat, program skala diberikan mandat untuk menampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. 6 provinsi ada di tanah Papua. Dan secara khusus untuk di Provinsi Papua, salah satu tema kan ini terkait dengan tata kelola layanan dasar ya, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu mandat yang paling penting dari program skala adalah bagaimana menyediakan data yang akurat, data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti.
6: Pembangunan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi 48 lulusan rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau RPL PGSD dorong pengabdian hingga wilayah terpencil. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul.
9: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi yudisium. Program RPL PGSD tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah para guru dalam membagi waktu antara menjalankan tugas dan pengabdian sebagai pendidik dengan kewajiban mengikuti perkuliahan.
10: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 48 orang mahasiswa yang hari ini resmi menggelar lulusan melalui proses yudisium saat ini. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan dan semangat pantang menyerah dari saudara-saudara sekalian dalam membagi waktu antar tugas dan pengabdian sebagai pendidik di lapangan dan kewajiban menempuh perkuliahan.
9: Menurutnya, pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, guru SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, etika, literasi, numerasi, dan semangat belajar anak sejak usia dini. Guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan baca tulis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini. Bupati menilai kehadiran program RPL PGSD menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga guru yang profesional, kompeten, serta memahami karakter dan kearifan lokal Papua.
10: Pendidikan tingkat dasar adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Di tangan Bapak Ibu guru sekalian, karakter anak-anak kita dibentuk menjadi guru SD, bukan hanya sekedar mengajar baca tulis, menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini.
9: Selama ini, kata Bupati, banyak guru di kampung-kampung yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun namun masih terkendala kualifikasi akademik secara formal. Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Musamus Merauke, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi serta ditingkatkan kapasitasnya secara formal kepada para lulusan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Poltekkes Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 D3 Keperawatan Merauke, menggelar upacara yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Keperawatan tahun akademik 2025-2026. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti, RRI Merauke.
11: Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan yang lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan.
12: Karena itu hari ini bukan hanya tentang keberhasilan akademik, hari ini adalah tentang ketekunan, ketangguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Para lulusan yang saya banggakan, setelah yudisium ini, saudara akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia kerja dan dunia pengabdian akan memberikan tantangan yang jauh lebih nyata. Saudara dari keperawatan akan berada di sisi pasien ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Berikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya ingin menitipkan satu pesan penting kepada saudara, jadilah tenaga kesehatan yang mau berbakti. Jangan melihat profesi saudara hanya sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Lihatlah profesi saudara sebagai jalan pengabdian.
11: Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke M. Saljan mengatakan, sebanyak 44 lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat.
13: Kegiatan prodi di Poltekkes Kemenkes Jayapura melakukan yudisium untuk tahun akademik 2025-2026 dan untuk prodi di Kepulauan Merauke ada 44 mahasiswa yang dinyatakan lulus, itu juga melalui penetapan uji kompetensi sehingga mereka dinyatakan lulus secara nasional. Dengan demikian mereka berhak yudisium pada hari ini dan siap menyandang dan gelar ahli madya keperawatan.
11: Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Robi Vanindi, RRI Nabire.
14: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH M.Hum bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua Elema Korwil Popotinga yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
15: Kami lembaga masyarakat adat Elema Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara Elema, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah.
14: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Okago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. Elema diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta Elema mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
16: Elema harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan.
14: Diharapkan Elema dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. Elema tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan, lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
17: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat, yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 Kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 Keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selin Nabo Seren, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
18: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
17: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
19: Bahwa setelah di yudisium ini, bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi tiga kebidanan. Mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya dengan predikat cum laude.
17: Perwakilan lulusan prodi kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
20: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
17: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Ririn Arini melaporkan.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungyefur menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovenigo.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar demikian, telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sikor Wil 1 Papua, dari RRI Pro 1 Biak. Pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajakkan ya untuk kita ikuti acara mimbar agama di hari ini, hari Rabu 16 September 2006, kita akan ikuti bersama acara mimbar agama Katolik. Namun tidak ada atau tidak terlaksana, kami gantikan bagi Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada dengan beberapa deretan tembang religi Kristen. Hingga nanti di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nabire sore ini.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar dari Prosat Nabire, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, ya, pukul 20:08 waktu Indonesia Timur. Kami sudahi dulu beberapa teman-teman religi Nasrani di malam hari ini menggantikan acara mimbar agama Katolik yang tidak terlaksana. Anda juga dapat mendengarkan siaran mimbar agama rohani di setiap Katolik, maksud kami, di setiap hari Rabu, ya, malam pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 21 tepat, ya, dari sekarang pukul 20:09 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan beberapa musik dan informasi dan juga beberapa pengumuman ke ruang dengar Anda. Pendengar dari Intan Jaya, sebanyak 34 unit sepeda motor diserahkan Gubernur Papua Tengah Miki Fritsnawipa kepada pemuda Kabupaten Intan Jaya. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pemuda di Kabupaten Intan Jaya, terutama dalam mendukung aktivitas dan mobilitas mereka di daerah. Saat menyerahkan bantuan, Miki Nawipa menyampaikan bahwa kendaraan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda untuk menunjang berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini dikatakan Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa saat menyerahkan di halaman kantor Bupati Intan Jaya pada hari Selasa kemarin. Ia juga meminta para pemuda untuk penerima bantuan dapat menjaga dan merawat kendaraannya yang telah diberikan. Bantuan pemerintah menurutnya harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Papua Tengah. Dukungan kepada pemuda jadi salah satu bagian penting, karena generasi muda merupakan bagian dari kekuatan pembangunan daerah ke depan.
3: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Pemberitahuan, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leovel Tatuil SE.
1: Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bissa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dire malam ini.
1: Pendengar, pukul 20.59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jalan penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, kereta ke bandara. Ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.

0: itu kata bagiannya di otak kita asli, malah gue baru sadar itu adalah
1: kewajiban asli. Sementara itu di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
2: Kegiatan Persisi 2021 ini adalah kegiatan pertama kali pelaksanaan pelayanan pribar yang dilaksanakan secara jabatan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk

0: Satgas Terpadu Port Visit 2020 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRE Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
2: Adapun mulai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
1: perlindungan. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Adapun mulai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik korban sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
1: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui ekstra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
3: Wah, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
1: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp8,5 miliar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
4: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
5: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui empat bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
4: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
6: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
5: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
7: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
5: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
10: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan dan kita menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat terus itu dengan pekerjaan itu.
10: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
11: Pada hari ini kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM

0: mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
1: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
3: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Peleton Energi melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
4: Pastinya pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
3: Penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Peleton Energi, Fazil Erwin Arfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
5: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
3: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
6: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
7: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
6: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.

0: Allah kami.
1: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilowati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Tumangan Desari, Pratiba NTT terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Venisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
3: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
4: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
3: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
4: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
5: Saya lebih ke positive thinking aja, Mbak. Misalkan emang jalan yang sudah gak bisa macam apa ya, udah kita ambil positifnya aja, ngapain. Kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
4: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21.43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di hari ini, hari Rabu 16 September 2006, di malam Kamis. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan. Produksi kali ini dari LPP RRI Nabire. Jangan lewatkan untuk ikuti acara Ruang Rindu Nasional di pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok bebanan itu juga terlalu besar, Nola? Kok terlalu gendut jadi?
1: Masih ada celana kantor yang buat Diko lagi kan, Nola? Kok bu motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym aja susah, Nola? Aduh.

0: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
1: Sapu nama Mula. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi.
2: Pagi Nola.
0: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Lasmi, Kak.
3: Duduk dulu, Kak. Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu, Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong print saya laporan juga.
0: Ini.
3: Perlu gagal besok. Aduh.
1: Ya, masuk. Oh ya, no, masuk.
4: Iya, Bu.
3: Ibu, ini ya. Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
1: Oke. Iya. Oh iya, Nola.
3: Iya, Bu. Ya.
1: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
3: Iya.
1: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke, iya.
1: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya, Bu, iya. Nanti okay. saya temani Ibu Zumba.
1: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
1: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
1: Yo, sama-sama. Ya. Yo, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
5: Guys, besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar?
6: Boleh.
7: Gas.
5: Oke. Oke deh.
3: Nola bagaimana non? Aduh, besok nih saya mau temani ibu sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
5: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senang begitu. Kalau perlu, kau buka zumba lagi Nola. Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi Nola. Kau terlalu berat soalnya.
3: Barusan.
5: Dah, saya cuma bercanda saja.
3: Risa, aku tidak boleh bawa-bawa begitu juga toh.
7: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kan masalah ini kalau kau tenggelam tuh, tuh kan bisa angkat kau ke daratan.
5: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kok terjadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu tuh, kok porsi tuh porsi megalodon jadi. Kau lihat tau semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di koto, Nola. Bagus itu, kau ikut juga sudah, terus kok makan sayur-sayur saja Nola.
3: Nanda.
7: Betul itu juga Nola. Ya aku kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masuk kok di kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saja terus begitu. Kok macam tanpa pantas saja. Sudah baru. Ya guys.
5: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik dong Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok nangis?
7: Wah, sama. Nola, kok nangis?
5: Ji, Nola, kok menangis, kan?
7: Nola, masa kok menangis tuh, Nola? Jangan saja baru, Nola.
8: Memang, cewek gendut itu tidak cantik, kan? Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, kan?
7: Bisa.
5: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu? Ini Nola, tak

0: casa, coyugo. Que no sabe el anco que tanto arroz pa' que hayas. Que no contra la depende. Que tenemos que tirar risa. Apala aquí que no sabe el anco la guitarra. Apala que te rima. Dan con risa. Saca la bilanco la que mulut kaya perempuan bagaimana. Gimana risa? Gimana Nanda?
1: Nola. Kurisa. Ananda kan duluan baru.
0: Kamu teratau tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sebuah alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dan bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Saya bisa terbawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
1: Oh, Torisa.
0: Yang berat itu, saya tuh kamu candaan.

0: のは、
1: パコン、
0: eh, kau tahu?
2: Nanda tu yang
0: tertarik. Tidak, tidak, Nanda, kau yang duluan baru. Sudah, sudah, sudah, Nola.
2: Cara dia pecelana.
0: Eh, siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan.
2: Tidak, disini gara-gara aku, saya cuma kau bilang dia punya celana
0: nantu. Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke pantai, ke pantai tuh.
2: Mana porsi makan kemek kalau duluan jadi.
0: Tidak bisa, Eris, aku stop tertawa sudah.
2: Iya, iya, iya, iya. Nola, Nola.
0: Nola.
2: Nola.
0: Nola. Saya minta maaf, eh. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan. Iya, Nola. Minta maaf, eh. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
2: Iya, Nola, Mbak. Saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan. Dan itu mungkin jadi beban untuk kau, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin tuh tidak sadar kalau sebenarnya tuh punya bahan candaan ini bisa melukai kau batin, Nola. Tuh minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola.
2: Minta maaf sekali, Nola.
3: Ya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
4: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Mobire malam ini.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti acara ataupun siaran berjaringan Pro 1 Nusantara, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari RRI Pro 1 Jakarta.
1: Nabire malam ini.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana.
1: Jana Julio. Julio
0: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Gak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Tidak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini pembuat musik loh. Sampai-sampai ingin
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar. Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya, di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita kita juga nanti akan membawa mengajak Mbak Ita ya, beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Victoria Sonata, ada Atik CB, ada Rati Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulia.
1: Wah, itu ada Mbak Ita. Nah, itu dia.
0: Nggak ada Mbak Ita.
2: Nah, itu berikutnya ada Mbak Ita.
1: Sakit dan juga, dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota
0: Jogja. Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang, jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Iya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Nah,
2: ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah,
2: seperti yang dulu.
3: Berita-berita ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: ya ya ya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7.
1: Bungsu
2: semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: paling sendiri
2: viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksud, sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya
0: kebetulan Mas Nick.
1: Teman kita juga
2: nah, yang tinggal di Jerman ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa ready dengan siapa
0: sejalan dengan tuang rindu juga ya,
2: tapi selama ya,
1: selama.
2: Jadi ya, nanti ya. Di situ tuh ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan masalah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhum.
2: Saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Ya, pasti ya. Hotel yang di Senen
0: nonton juga.
1: Oke.
0: Nah, itu kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Diana Hulio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bung Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Diana Hulio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
4: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua itu.
0: Siap.
4: Ya. Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Ya, Bang
4: Ya, pertanyaan kedua, dari sekian banyak lagu kami ya, Diana Hulio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Diana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini, kenapa tertarik sebagai penggiat musik Dr. Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Makan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, Muleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong,
0: ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam, lama kali kita tak jumpa.
3: Wow, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
3: Iya, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi yang siapa nih?
0: Kang Yana,
3: apa kabar?
2: Baik, sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya. Apa situasi aman?
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
3: Siapa yang dimaksud? Bu Ana. Ya Bang Edinya. Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng buahnya. Dokter Edi ini ganteng.
0: Ya gratis kalau mau suntik ya.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyisep di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Net-nya.
3: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya,
3: sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke, siap.
3: Terus, udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap, oke, ditunggu ya.
3: Siap, buahnya. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa? Judulnya yang apa? Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
3: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya ya, nanya
0: salam dulu. Silakan
3: buahnya. Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama. Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih, Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toy ada Bang Kendi. Selamat malam, Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mal dan Ika Purnama Sari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, saya kenal dari Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio. Bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sudah kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti dipanggung dulu pertanyaannya, Bang Yana.
5: Iya. Dan kalau nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang...
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya sayang-sayang.
0: Boleh, Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nirnawati. Dan seluruh
0: Profesor
5: Indonesia.
0: Oke, okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari tadi kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Lema.
0: Bang Lema, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Jadi tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya,
0: dokter kan kerjaan tapi ya, masih hobi gitu ya,
2: tetap kita kerja, cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh,
3: gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
3: mau yang legend
2: ya. Nah, the legend, legend lah gitu kan. Satunya Mbak Ita ya.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu.
3: Iya.
2: Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, bayar ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
3: Masih terjangkau
2: sih.
3: Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Epedi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, sebenarnya Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
0: Halo warga Jogja. Ya, terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh, iya.
6: Bersama Dr. Edi.
3: Betul.
0: Ya?
3: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Wulio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
3: Boleh, silakan.
6: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yana Wulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
0: Siap.
3: Bang Ori.
6: Iya, boleh tahan dalam?
3: Silakan
0: Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Wulio sih?
2: Ya,
3: di acara nanti.
2: Yana Wulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang, saya itu idealis ya. Yana Wulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: sudah tak mungkin.
2: Nah,
0: lagu yang baru.
2: Jadi
3: nyanyinya anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Dia saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gitu lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, pakai H ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan, biasa di Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Saya ikut
2: Banten.
0: Saya ikut Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50. Pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama
0: Gemini.
2: Oke. Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
3: mundur, ya?
2: 31 Oktober.
3: Oktober.
2: Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
3: Nah, ternyata kan, ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
3: Jakarta.
2: 31 Oktober
3: ya. mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
3: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
0: Oke, siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
3: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Diana Yulio.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Halo, Kang Yana.
2: Halo, kita.
1: Kang, kumaha dengan?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Tahunnya pada zaman.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh, iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya.
2: Nah, ini
0: kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang iya, sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
1: Oh iya iya iya.
3: Kang, Kang. Aduh.
0: Iya iya iya iya iya. Iya, iya.
3: Ayo Kang. Hatur nuhun. Ya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio di televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun ya. 70.
1: Tahun
3: 70
0: yang bener kan?
1: Hah?
0: Serius?
3: Saya belum
0: lahir. Saya
2: belum lahir. Ya 78 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Udah, aku bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
1: Nah,
2: tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh iya.
2: kurang ambisi
0: ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang, gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya, gitu kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus, sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya?
1: Sudah ada yang menelpon dari mana dong Kang? Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ita?
1: Oh, baik. Alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Ya, saya dibilang ganteng ya. Iya sih.
1: Ibu.
0: Gak apa-apa loh kan Bu Fatmawati, Bu Ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Mulyo dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
5: Iya.
0: Silakan, silakan.
4: Oh, oh begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti ada masnya ya? Kang Yana omnya.
4: Orang Manado.
0: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Okay. Mas Dedi, Mas Yudi, saya nanya ya Mas, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Aan, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau
1: IO
3: kayak
1: gitu
3: ya.
2: Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya. Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin project lagu religi kali ya.
1: Iya.
0: Bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purna Masa.
1: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
1: Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: Nah,
3: berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan
0: untuk
3: buku saya itu.
0: Nah,
3: kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi menang.
1: Menang
3: Kang.
0: Menang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya. Oke.
2: Gitu. Bohong. Menang.
0: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album?
0: Dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album, di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sejiwa 2 ya, oke.
2: Tahun 79 kalau nggak salah, atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an.
1: 80-an
0: kan? 89
3: kali
1: ya. 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sejiwa ya.
0: Catatan Sejiwa 2 ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack film Tentang B2 itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikan Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran, nah,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Okay.
2: Jadi beda-beda album tentang Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari
0: kecil
2: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam ya.
1: Piringan hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang, satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: aduh,
2: album Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
1: hasilnya
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik. Yang nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal itu musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu kan?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi pak, kalau nyanyi dia mal. Enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh,
1: tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu
1: di seni kan.
0: Okay.
1: Menuruni
2: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Selamat, selamat malam.
2: Teleponnya loh.
0: Oh, dengar suara.
2: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita.
2: Yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita. Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Ahmad Abdullah. Silakan. Mengadakan
1: dia dulu
0: dan
2: Dr. Edi. Memori lewat lagu. Katanya sehat ya.
0: Sehat. Sehat kan ya, Yana katanya.
2: Apa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamu ya. Ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
2: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
2: Ya. Salam kenal selalu. Begini katanya saya Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik
5: apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Ya, Kang Diana, apa pertanyaannya?
5: Kang Diana. Mohon jawabannya. Dalam jalannya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Diana, makanan apa saja?
0: Makanan favorit Kang Diana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali Mandarin dan Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Messi. Ibu Messi di Jambi. Sama Tete Dinda. Ya.
0: Boleh nanti Kang Diana.
5: Ibu Selamat Dinda.
0: Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Siap, terima kasih banyak. Merdeka. Oh, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Karena
3: kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Gitu. Oke, jadi nggak mengganggu.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan.
0: Pasien.
3: Iya. Gitu.
0: Kang Diana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Soalnya masakannya istriku.
1: Masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu dan itu nomor satu. Iya kan?
0: Bukan Padang.
2: Togi goreng.
1: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Diana, lagu Kang Diana yang jadi hits apa ya, aja? Ini menurut Kang Diana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang.
0: Banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Diana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga soundtrack film juga kan pernah
1: juga ya, yang ya.
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamon itu.
1: Apalagi The Cinnamon, iya.
2: Ya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalan ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama
1: sama?
0: Kayaknya bisa direvisi itu ya,
1: Mas. Itu juga bingung.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Kalian aku kesel begini. Pengen banget.
3: Kan waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bit.

0: BIH
1: tadi
0: Mulyono dan Kang
1: Yana
0: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
0: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
2: Oh iya, oke.
0: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama sekali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
0: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
2: pegiat
0: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, begini ya.
0: Nanti salam Budi, salam balik.
2: Siakan.
0: Jadi untuk Bung Deni juga, selamat malam, Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bendowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
0: Itu saja Mas Yudi.
2: Oke.
0: Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
3: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih? bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan dari 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh,
4: jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Udah meninggal oke.
4: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, di 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya membuat wedding. Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang suka saya. Jadi saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara, saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi kan.
2: Siap kalau begitu.
4: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
4: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benijo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita kayak ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsApp ini dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon.

0: telepon. Mm-hmm. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan
1: Bang
0: Rudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: dia legend
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar.
1: Pastinya.
0: Kalau boleh kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh iya, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama lu apa?
1: Iya ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter ini sempat ikut bintang radio juga ya?
1: Aduh, dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Yang enak ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin hasrat.

0: Udah.
1: lupa ternyata suaranya merdu.
0: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
2: Siap.
0: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Wih.
2: Oh, terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acaranya kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana?
2: Utamanya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, ya, Kang.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita nonton bareng.
2: Selain Dokter
0: Edi itu. Kang Yana. Seorang Yana Huyo ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Alpha Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Alpha Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Alpha Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Alpha Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Alpha Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Dicari oleh fans kan.
2: Hah? Barengan kita pun nafas
3: hari. Oke. Ada salah satunya, ada salah satu duetnya dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu.
1: Iya,
3: pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya.
0: Ombak dan laut dan ombak
1: ya. Dirilis lagi.
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang.
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Edi sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Dari Serbini Jawa Amat.
0: Oke.
4: Kemudian dari Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Sama rindu sampai mati.
1: Oh, sama rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, enggak tahu kan?
4: 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Iya.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun nggak, ya. Mas Bang Edi?
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya.
1: Ya
3: kan? Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta, biar budgetnya juga nggak begitu.
1: Ya, ya. Aku sadar itu dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya, nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ida.
3: Betul, nanti pokoknya ada kepikiran.
1: Maksudnya kalau Mbak Lisa Arbini insya Allah sukses, langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya.
1: Oh.
3: Magetan,
1: ya.
3: Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Saya juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: kemana dok?
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Ada
3: salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan Sarbini ya kan.
1: Insyaallah
0: bakal
1: dong.
0: Insyaallah. Ada Ayu di Maluku sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain tadi.
1: Udah pernah.
2: Banget Pak, kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku
1: Tengah. Maluku ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan Ayu.
5: Ya langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya
5: ya,
0: panggilannya Kang Yana.
5: Oh Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu ya.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan sudah menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: tentang lagu emosi jiwa itu ya. Kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPI bulan Oktober tadi sempurna sama Makang Abang Yudi. Kita melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain Ayana
1: penyanyi legend. Oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, bahkan kalau Bang Yudi baru penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Hana Yulia ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus saya nyapa Pak Bejo, tadi dia Indi ada di Denpasar Bali. Bejo Mbak Pak Widi kita semua dan semua yang akan berusaha di seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih, udah manggil kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Cara Parsible 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di prekta itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
3: Bertengger ya kan. Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa?
2: Iya.
3: Oh iya, yang di Kudus ya apa di Jepara itu ya. Saya lihat.
1: Iya. Wah itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zing bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Kayak ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba ada enggak sih? Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera
0: legend yang tua tuh. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend.
3: Ya,
1: gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga,
1: ada Yana Julio,
3: Julio Kang Yana itu masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ada yang dari Amerika,
3: Atik yang pulang kampung ya, langsung nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap, udah Ratu Purwasi. Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: makanya 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober, jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap
1: Mas. Oke, Mas.
0: Bukan PD. Oh, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana.
0: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana ditanya.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur selembur, iya teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan gak?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok gak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio lo, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, yang, ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, ya.
6: Ya,
3: betul.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB, ada CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang
1: nah, itu loh teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan teh. Ada di sampingnya langsung teh.
6: Kediri ada, masa Surabaya nggak ada. Lah itu dong.
1: Lah iya teh. Putri Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter suaranya
6: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana kan namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas itu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nanti ya Bu nonton ya kasih ke
1: ya, kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
1: Nah, siap. Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Raja Kalaji Kuhun Yudi Ismail.
0: Siap, Nuhun.
6: Selamat Nuhun. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksudnya ya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Saya tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuma bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
0: sudah menjiwai. Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi iya, ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Yudi, Pak Brady, Sargan Widodo, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak, langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa, ya dokter, ya di musik juga, penapak vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di IG.
7: Oh,
0: gitu. Terus ada lagi?
7: Terus nanti, sukses buat Pak Dr. Edi.
3: Amin, amin.
7: Yang telah bisa mempolarisasikan untuk jadi penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, pakai dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Elva
7: Singers beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi. Joget juga.
1: Duh, memang
7: juga warna suara vibrasinya
1: itu khas banget memang Kang Yana.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya terlalu komplit.
3: Ini pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok enggak ya? Hey.
1: Jadi enggak.
0: Ini iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Jangan nih, Pak, aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada Bati.
0: Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Terima kasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami.
4: Ya, semoga Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang di Jakarta.
0: Oke. Ya. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat doang katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Bati,
0: Kang Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum nyanyiin.
1: Oh, ya, siap.
0: Oke, Mbak Ati, apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang disampaikan?
4: Sukses selalu ya, Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia lu baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel bener ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ya. Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbati.
1: Mbati jangan
0: lupa nonton nanti.
1: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Iya, begitu.
3: Ini saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Sama dokter Mbati.
0: Makasih Mbati.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: malam. Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Ini
0: impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati. Kang Yana udah tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau nggak diwakili
1: sama Dr.
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dr. Edi nggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Good.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Wow. Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa? Atuh.
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oh iya iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman.
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan soal. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana harganya lagu Monica itu 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
0: Benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: kira sebelum gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah? Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah.
0: Aduh.
1: Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya apa?
1: Adalah Falling in Love alias jatuh cinta.
0: Bener ya kan jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
2: Ramenya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya, banget durasinya.
1: Cintamu.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang, jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat
0: cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong. Ya,
2: itu yang
1: ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu kan yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar terus satu barangkali?
1: Yang rindu Kang Yana.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31
2: Oktober. 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Pimpinan untuk Dr. Edi.
0: Halo.
2: Acara pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap,
2: untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak
1: kehabisan. Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: banget Putri dong. Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 kan?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren jadi pastinya ya.
2: Jadi saya
1: putra putrinya ya.
2: Iya, saya
1: Aisyah.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
0: Hanepi. Sampai ketemu Kang Yana. Satu pohon pisang.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi. Turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA gue ya.
1: Dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga

0: Jadi
1: ada
0: saya
1: mau disampaikan?
0: Oh iya, jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang apa Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
2: okay.
0: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
2: Siap.
0: Ya. Harganya mulai 350.000 sampai
2: okay.
0: VIP itu ada yang 2 juta.
2: Siap.
0: Kalau waktu itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
2: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
0: Ya, okay. Di loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Iya, sudah. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
2: Siap.
1: Enggak berasa loh, kita sudah di penghujung.
2: Oke,
0: udah 2 jam ya kita.
2: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan kedengarannya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Rabu 16 September 2006. Dari Nabi dan Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini. Ini panjar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Repopo Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Samberi Pinyaranda. Ada rekan Abjan Adam di teknik dan Bung Riono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anas selama sehari ini dari pagi hingga di malam hari. Kita jumpa lagi besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Kamis Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tenabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: O baile de shortinho.
1: 97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, semoga Anda bangun pagi ini dalam keadaan yang fit dan bugar ya. Walaupun asap ini masih cukup tebal rasanya di pagi hari ini. Mungkin Anda dengan meminum segelas air putih hangat ya, memulai hari ini dengan meminum segelas air putih hangat, lalu berdoa ya. Dan semoga segala sesuatunya lancar di hari ini mendengar. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini Kamis 17 September 2026 dan kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini. Jadi tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan data remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga ade.
1: Maafkan aja ya ma.
2: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
5: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
4: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
5: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
4: Udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
5: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
6: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan siraman rohani agama Buddha. Untuk edisi kali ini, Kamis 17 September 2026 dan akan diisi oleh Ibu Made Mulyani. Jadi untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat mengikuti.

Saudara-saudari Sederma dan pendengar RRI dimanapun berada, kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga. Dalam Sikala Sutta 56 bagian 48, Buddha mengumpamakan kelahiran manusia seperti kura-kura buta yang muncul di permukaan laut sekali dalam 100 tahun dan memasukkan kepalanya tepat di dalam lubang kayu yang terapung di permukaan laut. Demikianlah langkahnya kesempatan ini. Namun, kelahiran manusia saja belumlah cukup. Hidup akan menjadi sia-sia bila tidak dijalani dengan benar. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan Dhamma dan Winaya sebagai pedoman hidup, agar manusia dapat hidup benar, bahagia, dan akhirnya terbebas dari penderitaan. Lalu, bagaimanakah cara hidup yang sesuai dengan Buddha Dharma? Cara hidup sesuai Buddha Dharma harus berakar pada Catari Arya Sacchani, yaitu empat kebenaran mulia. Yang pertama, dukkha. Hidup ini mengandung penderitaan. Yang kedua, samudaya. Sebab penderitaan adalah tanha atau nafsu keinginan. Yang ketiga, niroda. Penderitaan dapat diakhiri. Yang keempat, magga, yaitu jalan menuju lenyapnya penderitaan. Buddha tidak mengajarkan pesimisme, tetapi realisme dan solusi. Hidup sesuai Dhamma berarti yang pertama, tidak menutup mata terhadap penderitaan. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain atas penderitaan. Yang ketiga, mau berlatih untuk membebaskan diri dari sebab penderitaan. Ibu bapak, saudara sedharma yang berbahagia, cara hidup sesuai Buddha Dhamma secara praktis diwujudkan dalam Arya Atangika Magga, yaitu jalan mulia berunsur delapan. Yang pertama, pandangan benar atau samaditi, yaitu memahami hukum karma dan akibatnya. Orang yang hidup sesuai Dhamma sadar bahwa aku adalah pewaris dari perbuatanku sendiri. Yang kedua, pikiran benar, sama sakapa, pikiran tanpa kebencian, tanpa kekerasan, dan tanpa keserakahan. Yang ketiga, ucapan benar, sama waca, tidak berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan omong kosong. Yang keempat, perbuatan benar, sama kamanta, tidak membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Tidak melakukan segala kejahatan, memperbanyak kebajikan, menyucikan batin, inilah ajaran para Buddha. Yang kelima, penghidupan benar, sama ajiwa, yaitu mencari nafkah tanpa menyakiti makhluk lain. Yang keenam, usaha benar, sama wayama, mencegah dan meninggalkan keburukan, dan menumbuhkan kebajikan. Yang ketujuh, perhatian benar, yaitu sama sati, sadar terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan objek batin. Yang kedelapan, konsentrasi benar, sama samadhi, meditasi yang menenangkan dan mencerahkan batin. Ibu bapak, pendengar RRI dimanapun berada, Buddha tidak hanya mengajarkan bhikkhu, tetapi juga mengajarkan umat awam. Dalam sutta ini, Buddha mengajarkan, yang pertama, tanggung jawab anak kepada orang tua. Berikutnya, kewajiban suami terhadap istri. Yang ketiga, etika pertemanan. Yang keempat, hubungan pekerja dan majikan. Yang kelima, kewajiban terhadap guru dan pemuka agama. Buddha juga menyebut sutta ini sebagai winaya bagi umat perumah tangga. Buddha menjelaskan 38 berkah kehidupan diantaranya. Yang pertama, bergaul dengan orang bijaksana, berbakti kepada orang tua, pekerjaan yang benar, kesadaran dan kerendahan hati, pikiran yang bebas dari noda hitam. Hidup sesuai Dhamma bukan hanya untuk masa depan, tetapi membawa kebahagiaan di sini dan saat ini. Tujuan tertinggi Buddha Dhamma adalah Nibbana, yaitu padamnya keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjadi, tidak diciptakan, dan tidak terkondisi. Hidup sesuai Dhamma berarti mengurangi keakuan, melepaskan kemelekatan, mengembangkan kebijaksanaan. Ibu bapak, saudara-saudari pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, cara hidup sesuai Buddha Dharma bukanlah teori, melainkan latihan sepanjang hidup.
Setiap ucapan, perbuatan, dan pikiran adalah ladang karma. Bila kita menanam dhamma, maka kebahagiaanlah yang akan kita petik. Di dalam Dhammapada ayat 276, kalian sendiri harus berusaha. Para tathagata hanya menunjukkan jalan. Semoga kita semua memiliki tekad untuk hidup sesuai Buddha Dharma demi kebahagiaan diri sendiri, orang lain, dan menuju pembebasan sejati. Ibu bapak, saudara sedharma yang berbahagia dan pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah sedikit siraman rohani yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, semoga dapat membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire melantik sejumlah Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD Distrik untuk memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam menjawab program strategis pemerintah seperti stunting.
3: Maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya

0: akan melihat acara ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk.
1: Bank Papua Cabang Nabire kembali memperkuat sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire melalui keberlanjutan kerjasama kemitraan.
2: Nah, divisi dari Bank Papua Induk Jayapura, dan puji Tuhan ada kabar baik, mereka lagi akan melanjutkan dukungan terhadap penanganan lingkungan atau kebersihan lingkungan dengan kedepannya kami meminta fasilitas mesin paving block bersama mesin pirolet.
3: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Kamis 17 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
4: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire melantik sejumlah ketua tim penggerak PKK dan Bunda PAUD distrik pagi kemarin. Masing-masing ketua tim penggerak PKK dan Bunda PAUD ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam menjawab program strategis pemerintah seperti stunting, masalah kesehatan, pendidikan, dan anak usia dini di tingkat distrik hingga kampung. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
1: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TP PKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD se-Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 9 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Warabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire, Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pelantikan pengurus TP PKK distrik dan Bunda PAUD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama hingga ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda PAUD sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
0: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat acara ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita alokasikan anggaran juga sedikit bagi PKK dan Bunda PAUD tingkat distrik sehingga mereka ini kerjasama dengan posyandu-posyandu yang ada di tingkat distrik. Melalui mereka PKK distrik, kita akan mengetahui tentang masalah stunting gizi buruk sehingga data real ini kita pasti tentunya akan mengetahui. Yang kedua, bahwa PKK ini bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPMK, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan lihat ketika kemampuan keuangan itu memungkinkan. Kita nanti akan titipkan dana untuk PKK melalui DPA distrik. Sehingga penyaluran pun kita akan kawal, benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyamin CF Magai Reprep, dalam sambutannya menyampaikan, Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TP PKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
5: Saya berharap setelah dilantik dan dibukukan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati kepedulian dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Jauhri Penyitaan melaporkan.
3: Pendengar, Bank Papua Cabang Nabire kembali memperkuat sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire melalui keberlanjutan kerjasama kemitraan. Kolaborasi ini berfokus pada pemanfaatan layanan perbankan digital serta dukungan terhadap program pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan Kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
6: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanaton Palumpun STMT, dalam keterangannya kepada RRI Rabu 16 September 2026 terkait kunjungan pihak Bank Papua ke DLH Nabire dalam rangka membahas kembali kerjasama dalam penanganan sampah di Kabupaten Nabire. Dijelaskan kunjungan ini juga sekaligus mengevaluasi kerjasama awal Bank Papua melalui CSR yang telah memberikan bantuan berupa motor roda 3 dalam rangka mendukung kebersihan Kota Nabire dan memperkuat layanan pengangkutan sampah terutama di pusat kota Kelurahan Oyehe Nabire dan sejumlah jalur hijau. Menurutnya, dukungan terhadap penanganan lingkungan hidup dari Bank Papua ini akan terus berlanjut ke depan dengan memberikan bantuan mesin paving block yang akan digunakan oleh DLH Nabire untuk mengelola limbah plastik kresek menjadi paving block ramah lingkungan. Di samping itu juga, limbah plastik dapat diolah menjadi bahan bakar.
2: Kita mengevaluasi kembali, benar tidak? Bantuan yang diberikan kepada lingkungan hidup Kabupaten Nabire dalam hal penanganan lingkungan itu berfungsi sesuai tidak peruntukannya. Kebetulan tadi mereka datang mengecek kembali bersama Kepala Bank Papua Nabire dan divisi dari Bank Papua Induk Jayapura, dan puji Tuhan ada kabar baik, mereka lagi akan melanjutkan dukungan terhadap penanganan lingkungan atau kebersihan lingkungan dengan kedepannya kami meminta fasilitas mesin paving block bersama mesin pyrolisis. Mesin paving block ini kita gunakan untuk mengolah limbah plastik kresek menjadi paving block. Kalau plastik botol kami sudah kumpulkan dengan melalui bank-bank sampah yang nilainya lebih mahal. Kalau kresek ini kan tidak punya nilai nih. Kita bisa wujudkan dalam bentuk sebuah handmade atau bagaimana plastik ini dilebur menjadi paving yang ramah lingkungan. Plastik ini juga yang kresek ini bisa dibuat menjadi bahan bakar. Kita tahu bersama-sama sekarang bahwa kenaikan BBM ini sangat drastis. Kami melihat bahwa kenapa plastik ini kita tidak bisa ubah menjadi punya nilai ekonomis ketika diolah menjadi bahan bakar solar, kemudian bensin dan minyak tanah. Nah, ini yang kami akan bekerja sama dengan Bank Papua lewat program CSR ini. Mereka akan membantu Kabupaten Nabire dalam bentuk wujud barang tersebut. Semoga ini bisa terjawab di tahun depan. Bank Papua sangat mendukung pemerintah daerah untuk melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk pengurangan sampah. Bagaimana sampah itu punya nilai ekonomis dan bisa digunakan untuk membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
6: Arfan Palumpun menegaskan bahwa pihaknya menyambut positif kelanjutan kemitraan ini. Pihaknya juga mengapresiasi dukungan penuh Bank Papua yang konsisten membantu operasional serta program-program kebersihan di Nabire. Melalui kemitraan yang terus terjalin ini, kedua instansi berharap dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Nabire yang lebih bersih, asri, dan tertata. Robi Vanindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kabut asap kembali menyelimuti sejumlah kawasan di Nabire akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan pernapasan. Berikut Nur Febriana melaporkan.
7: Kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di Kabupaten Nabire sejak Minggu malam hingga Selasa dilaporkan muncul di kawasan pinggir jalan Kampung Waroki menuju Bandar Udara Baru dan Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat, serta lahan kosong Kampung Wanggansari dan Kampung Karadiri 2 Distrik Wanggar. Kepungan asap kemudian menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Nabire, bahkan berdampak pada jarak pandang dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan pemantauan kualitas udara pada 16 September, indeks kualitas udara tercatat berada pada angka 201, kategori sangat tidak sehat, dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 125,8 mikrogram per meter kubik. Dokter spesialis paru Dr. Agustina Dwining Tias menjelaskan, bahaya partikel asap yang dapat masuk hingga ke paru-paru serta kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak.
8: Asap kebakaran banyak mengandung gas-gas yang berbahaya. Yang pertama ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, ada nitrit oksida. Kemudian ada juga partikel-partikel yang terkandung di dalam asap kebakaran. Misalnya ada yang namanya partikulat meter, itu bisa masuk sampai ke dalam paru-paru, terutama yang ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer. Nah itu kalau sudah masuk ke dalam paru-paru bisa menyebabkan pneumonia. Terutama untuk orang-orang yang rentan dengan asap ini, pada orang-orang seperti ini eksaserbasi akan sering terjadi akibat pajanan-pajanan partikel gas dan zat berbahaya tadi yang masuk melalui saluran nafas bagian atas.
7: Dr. Agustina juga mengingatkan masyarakat agar mengurangi paparan asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah. Masyarakat diminta menggunakan masker, tidak menambah polusi di dalam rumah dengan merokok maupun membakar sampah, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk berdahak, sesak napas, dan demam.
8: Terkait dengan asap kebakaran hutan yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Nabire, saya menghimbau untuk masyarakat Kota Nabire agar selalu waspada. Kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian tidak menambah polusi di dalam rumah seperti tidak merokok di dalam rumah atau menambah dengan bakar-bakar sampah. Kemudian apabila Anda mengalami gejala seperti batuk berdahak, kemudian ada sesak, kemudian disertai dengan demam, segera periksakan ke fasilitas kesehatan yang ada.
7: Kondisi asap karhutla yang kembali terjadi membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama anak-anak di bawah 5 tahun, lansia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit kronis dan riwayat gangguan paru. Masyarakat juga diimbau menghindari paparan asap sebisa mungkin dan segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila gejala pernapasan semakin berat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Pendengar, seorang pengemudi kendaraan lajuran dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban tindakan kekerasan kelompok bersenjata di jalur Wamena menuju Bua, Papua Pegunungan, Selasa 15 September 2026. Kendaraan yang dikemudikan korban juga ditemukan dalam kondisi terbakar di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jaya Wijaya. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, menyampaikan laporannya.
9: Peristiwa tersebut terjadi di sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Tikora, Kabupaten Jaya Wijaya. Berdasarkan informasi awal, kendaraan lajuran yang membawa sejumlah penumpang dari Wamena menuju wilayah Bua dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata. Para penumpang kemudian diperiksa dan diperintahkan untuk kembali menuju Wamena. Sementara itu, pengemudi Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol INF M. Wirya Attadiguna, mengatakan korban dilaporkan menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata OPM Kodak Tigan Dugama.
10: Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda alias Bapak Pasya asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodak Tigan Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
9: Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan lajuran dalam kondisi terbakar beserta jenazah pengemudinya. Saat ini proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai prosedur dengan tetap memperhatikan keamanan personal dan kondisi di lapangan. Selain itu, aparat masih melakukan pendalaman terhadap kronologi kejadian dan mengumpulkan keterangan dari para saksi.
10: Kami menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam kepada keluarga korban. Korban diketahui merupakan pengemudi yang selama ini melayani angkutan logistik dan penumpang masyarakat pada jalur Wamena menuju Bua. Berdasarkan informasi awal, rombongan kendaraan lajuran dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata. Kelompok tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan penumpang. Setelah itu, para penumpang diperintahkan kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa menuju arah kawasan Danau Habima.
9: Korps TNI Habima menegaskan akan melakukan langkah pengamanan di sepanjang jalur yang menjadi lokasi kejadian guna mencegah terjadinya aksi kekerasan.

0: dalam insiden tersebut serta mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kops TNI HBMA menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika melakukan perjalanan di wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan mengikuti arahan dari aparat yang bertugas di lapangan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire. Per hari Rabu 16 September 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 16 September 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000 hingga Rp140.000, Pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp170.000 hingga Rp180.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp30.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp25.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire melantik sejumlah Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD Distrik pagi kemarin. Bank Papua Cabang Nabire kembali memperkuat sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire melalui keberlanjutan kerjasama kemitraan. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
2: Pemberitahuan, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Vel Tatuil SE.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di RRI Prosapura Bire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat memulai hari ini, semoga segala sesuatunya lancar ya untuk kita semua. Semoga segala aktivitas dan segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik tentunya. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi ini, tentunya dengan program acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar di opini publik sesi pertama kali ini, untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun ada opini ataupun ada pandangan atau laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda ya, boleh Anda sampaikan melalui 0813-5494-419. Kami ulangi 0813-5494-419. Dan tentunya dapat Anda sampaikan dengan bahasa yang santun ya, karena kita didengar di seluruh penjuru negeri, baik melalui FM dan RRI digital tentunya. Baik pendengar, semoga juga di pagi hari ini ya, untuk Anda yang baru bangun mungkin ya, Masih bersantai di rumah sebelum nanti berangkat beraktivitas ya. Semoga juga hari ini segala sesuatunya lancar untuk Anda dan Anda bangun di pagi ini dengan tubuh yang lebih fit. Mengingat kondisi Nabire ini masih dikepul asap ya di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang beraktivitas, kami sarankan, kami himbau kepada Anda untuk gunakanlah masker sebagai pelindung atau proteksi sistem pernafasan kita dari polutan-polutan yang terdapat di asap. Baik pendengar, sambil menunggu atensi dari Anda, kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Faris Adam, Stay Tuned, Stay Tuned, spesial untuk Anda.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
8: Cintailah Indonesiamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pendengar, pukul 6.59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita jelang Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan.

PBB juga merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak dari konflik besar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026, saya Risi Rusarto.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Datuk Sri Winsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Asiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemen teknologi, kita tinggal. Saya mencontoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen, digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau pangan atas kehadiran dan pertanian perhatian yang diberikan pada Profesor Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Varian Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yuradir Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik, pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
7: Dari sisi apa ya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya, untuk
7: menjualkan bawang.
6: Ya, untuk memasarkan bawang.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
8: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
9: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
8: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
10: Bantuan masker ada lagi?
8: Belum ada. Okay.
10: Ada bantuan ini apa yang ibu rasakan? Yang ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
8: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
9: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
11: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak muda, anak SMA sederhana, mau kuliah, masalah apa namanya,
12: berhak menerima lipas ganda, Pak. Lah, lipas ganda dapat. Itu kewajiban gubernur, lah. Kalau kalian terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Kali ini hadirin karena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada, ya kan? Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting gue minta semangat, semangat. Lah. Tugas kita menghadapi situasi kurutlah bintang ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat, lah.
9: Agustiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
13: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
14: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Mus Marmadi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
13: Untuk sementara, Mas, selama kegiatan PJJ ini kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas. Karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Di awal-awal kemarin ada kita sempat satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
14: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
15: Bergampang beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena ada beberapa kendala kemarin pas PJJ baik itu terkendala soal waktu belajar yang sebentar. Di yang lainnya juga komite ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di Wibaya sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat gitu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
14: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
16: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
17: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
17: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita segera menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerja hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Arfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
22: 2007 tentang penyelidikan bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan luarnya kereta. Kalau itu perlintasan, bukan tanggung jawab.
1: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI Daop 6 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI Daop 6 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
1: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
2: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
1: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
3: Dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
23: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
3: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
23: Lebih cepat, enak.
1: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta, pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta, dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
2: Pemberitahuan, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Vel Tatuil SE.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3. Dan pendengar, kami lanjutkan dalam opini publik sesi kedua kali ini. Untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda, pandangan ataupun ada opini Anda mengenai sarana, prasarana, ataupun fasilitas publik, ya, kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, boleh Anda sampaikan melalui 0813-5494419. Dan pendengar, sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang baru monitor kami di pagi ini, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, semangat untuk Anda dalam menjalankan segala aktivitas, ya. Semoga segala sesuatunya hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Baik, pendengar. Ya, sepertinya ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Oh, ini dengan Putra Meno.
0: Oh, Putra Meno, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke, kabar baik. Ya, silakan Putra Meno dari Nabire Barat.
1: Benar. Ini kami selalu masih kendala sampai hari ini juga. Nah, sedangkan pada saatnya musim hujan, itu pun juga itu punya sumur-sumur memang rata-rata sudah tidak baik ini semua. Artinya untuk air masak dan sebagainya, untuk air masak itu tidak bisa. Hanya cuci piring dan mandi itu sayang bisa. Jadi sumur-sumur kami semua kotor habis. Itu pada saat hujan juga. Apalagi musim kemarau itu sudah. Kita punya sumur semua sudah kering ini. Kami dari RT22 meminta kepada dinas terkait supaya sumur bor ini harus kita mendapatkan.
0: Lalu sumur bor, oke.
1: Disitulah supaya sekitar RT22 bahkan juga yang terdekat-dekat ini supaya kita akan menampung di sumur bor itu. Begitu kan Nuga. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Putra Melau.
1: Iya.
0: Iya. Baik, pendengar, baru saja Putra Menau dari distrik Nabire Barat, ya, telah menyampaikan bahwa di daerah beliau di Nabire Barat RT22 ini karena akibat dari musim kemarau, ya, jadi air yang ada itu mungkin tidak bisa dimanfaatkan untuk konsumsi, jadi hanya untuk cuci saja, ya, mengingat kondisinya yang tidak atau kurang bersih, jadi tidak bisa dipakai untuk memasak atau untuk minum, ya. Jadi beliau berharap ada bantuan mungkin, ya, seperti sumur bor. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Putra Menau. Ya, baik pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, pandangan Anda, ataupun laporan Anda mengenai situasi yang terjadi di daerah Anda, ataupun mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan publik yang ada di Nabire khususnya, dapat Anda sampaikan melalui 0813-5494419. Nanti kami akan kembali untuk Anda, tapi sebelumnya satu lagu untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Ada Hedi Yunus, Hanya Memuji.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Kita ke informasi.
5: Jadi makan ini?
6: Jadi dong.
5: Ayo dong.
6: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
5: Matiin dong laptopmu.
6: Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
6: Cabut aja dulu.
5: Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala.
6: Nanti dah.
5: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
6: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
5: Loh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
6: Wow.
5: Iya, saya matiin.
6: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
5: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
7: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Persatuan Pelabi, kanal informasi dan inspirasi. Ada Jamil Laweta dari John Reza ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7:52 waktu Indonesia Timur. Masih di opini publik sesi kedua kali ini pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun pandangan-pandangan Anda ya, ataupun mungkin ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, laporan yang ada di sekitar Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik atau apapun ya yang ingin Anda sampaikan, tentunya dengan bahasa yang santun karena kita didengar oleh seluruh penjuru negeri ini. Jadi silahkan Anda dapat sampaikan melalui 081354944419. Dan pendengar, mengingat cuaca juga di Nabire atau kondisi udara ini masih tergolong tidak sehat ya, asap masih lumayan tebal di seputaran kota ini kali ini. Jadi untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar, kami sangat sarankan sekali untuk Anda menggunakan masker sebagai pelindung atau proteksi sistem pernapasan ya, karena memang udara atau kondisi asap yang mengepul di udara ini menyebabkan polutan-polutan itu dapat berdampak pada kesehatan pernafasan kita, karena ketika dia dihirup, polutan-polutan itu akan memperburuk kesehatan apabila Anda sebelumnya sudah mempunyai penyakit-penyakit pernafasan, contohnya asma ataupun ispa ya, ataupun sesak napas, apalagi kondisi-kondisi bagi orang-orang yang rentan seperti anak-anak, balita, lalu lansia, itu pastinya akan sangat memperburuk situasi atau keadaan atau dampak dari pernafasan itu sendiri. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang sedang berkendara di pagi ini, yang sedang bersiap-siap berangkat ke tempat Anda bertugas ataupun tempat Anda menjalankan aktivitas di hari ini. Hati-hati di jalan untuk Anda, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan jangan lupa dipakai safety belt-nya dan selalu patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik pendengar, kami cukupkan ya opini publik untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda dan apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Tadi ada Elo dengan Masih Ada yang membuka kebersamaan kita di musik dan informasi pagi ini. Kali ini ada Hindia, Ramai Tapi Ramai Sepi Bersama.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu, cintailah

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pulsa Tunabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih di musik dan informasi, pendengar, pelayanan makan bergizi gratis atau MBG di wilayah 3T Kabupaten Nabire, Papua Tengah ini memasuki tahap persiapan operasional. Sebanyak 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditargetkan segera melayani masyarakat di sejumlah wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Kesiapan tersebut dipastikan setelah investor pembangunan SPPG, Haji Dasril Asari, bersama dengan Inspektur Pengawasan Daerah Polda Papua Tengah, Kombes Pol Wahyu Kuncoro, ini meninjau perkembangan fasilitas pada Rabu 16 September 2026. Dan beliau mengatakan, ya, pada Asril mengatakan pembangunan sejumlah dapur gizi terus dipercepat agar pelayanan MBG dapat segera dirasakan oleh anak-anak di wilayah sasaran. 10 titik tersebut berada di Aku Duimi, lalu di Sima, Wami, Waroki, Agromulyo, Makini, Maidei, Lagari Jaya, Wiraska, dan Bomopai. Kehadiran SPPG di wilayah 3T ini tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses makanan bergizi gratis bagi anak-anak, tetapi juga operasional dapur ini berpotensi melibatkan masyarakat setempat dalam berbagai kebutuhan pendukung pelayanan. Koordinator wilayah BGN Nabire, Marcel Asherem, sebelumnya menyampaikan bahwa keterlibatan orang asli Papua dalam operasional SPPG dapat diperluas. Dan langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat keberlanjutan program MBG di daerah. Di Nabire, pendengar, kebutuhan layanan MBG dipetakan mencapai 49 titik SPPG. Pembangunan 10 dapur di wilayah 3T ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program hingga kawasan yang berada jauh dari pusat kota. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin, Garir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Mabir, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda, semangat pagi juga untuk Anda ya, yang baru bergabung atau baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini, semoga segala aktivitas Anda, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan patuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan tentunya. Masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan menjelang kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro 3, kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu.

0: ない。
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo, ayo.
2: Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, aduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

Mendengar pukul 8.59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita nantikan ya, saatnya kita jelang Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan.